Radio Malaysia, Radio FM, hebat, show.

0: mengenalkan adik kita seperti bercerita, bersajar, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Cicili setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.
1: Assalamualaikum dan juga salam ceria buat adik-adik semuanya. Selamat berhujung minggu, selamat berehat. Apa khabar semuanya hari ini? Harap hujung minggu adik-adik ini semua dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan sihat dan juga ceria selalu. Dan seperti biasa, selamat datang ke rancangan Santai Si Cilik, segmen khas untuk adik-adik semua yang berbakat dan juga penuh ceria dengan cerita yang menarik. Dan hari ini seperti biasa, anda bertemankan Kak Ika. Dan juga Kak Ika tidak keseorangan, sebab seperti biasa ada kawan kita, si kecil yang suka bercerita, suka ketawa. Jadi jom kita panggil semua.
2: Selamat pagi semuanya. Hai Kak Ika, Muara gembira sangat datang hari ini sebab dapat bersama-sama dengan semua pendengar Santai Si Cilik.
1: Wah wah, semangat hari ini ya. Inilah yang Kak Ika mahukan, Mora. Barulah Kak Ika pun ikut semangat juga.
2: Mestilah kena semangat ya Ika. Kalau kita semangat, adik-adik di luar sana pun mesti semangat juga. Terutamanya semangat dalam menunjukkan bakat yang ada.
1: Mora, Kak Ika mau tanya bani. Kalau musim cuti kan, aktiviti apa yang Mora paling suka?
2: Kalau musim cuti, aktiviti yang Mora suka adalah meluangkan masa dengan keluarga Mora. Mora suka berkumpul bersama-sama mereka.
1: Wah, seronoknya Mora. Betul juga kan Mora? Sebenarnya perkara yang paling menggembirakan adalah bila kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Sebab perkara yang paling mahal bukanlah hadiah, tapi masa yang kita luangkan bersama keluarga kita.
2: Betul tu Kak Ika. Mora suka bila semua dapat makan bersama, dapat bercerita, berkumpul sama-sama.
1: Jadi, adik-adik yang tengah mendengarkan sekarang ini pun sebenarnya boleh mencuba membantu ibu bapa di rumah. Walaupun perkara kecil seperti mengemas mainan ataupun menyusun kasut, itu pun sudah memadai. Baiklah adik-adik semua, sekarang tiba masa yang ditunggu-tunggu. Jom kita dengarkan nasihat daripada Kak Claire.
3: Adik-adik, kadang-kadang dalam kehidupan, kita terlalu sibuk melihat apa yang orang lain ada sehingga terlupa menghargai apa yang kita miliki. Adik-adik cuba lihat sekeliling kita. Ada keluarga yang menyayangi kita, ada rakan-rakan yang menemani kita, dan ada guru-guru yang sentiasa berusaha mengajar kita. Semua itu adalah nikmat yang sangat berharga. Sebab itu, belajarlah untuk bersyukur walaupun dengan perkara-perkara yang kecil. Apabila hati kita penuh dengan rasa syukur, kita akan lebih gembira, lebih tenang dan lebih menghargai orang di sekeliling kita. Jadi hari ini, cuba ucapkan terima kasih kepada seseorang yang banyak membantu kamu. Mungkin ibu,

0: menghormati orang lain dan membawa kegembiraan kepada semua orang di sekeliling.
1: Baiklah, sekarang ini tibalah masa yang paling ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua, kan? Jadi hari ini kita mahu dengarkan bakat hebat adik kita dalam Santai Si Cilik. Jadi jom dengarkan bakat adik kita untuk hari ini.
2: Hai kawan-kawan, nama saya Ki. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah cerita yang bertajuk Singa dan Nyamuk. Pada suatu hari, seekor singa sedang merunggut dan menderem pada seekor nyamuk yang terbang berlegar di kepalanya ketika dia coba melelapkan mata. "Pergi dari sini sebelum aku menginjak kamu dengan kakiku," ngaum singa. "Aku tidak takut padamu," balas nyamuk sambil memperolok-olokkan singa. "Kamu mungkin digelar Raja Rimba, tetapi aku lebih kuat daripada kamu. Aku boleh membuktikannya. Mari kita berlawan dan lihat siapa yang menang." Singa pun bersetuju. Nyamuk dengan pantas menjunam ke arah singa dan menggigitnya bertalu-talu di hidungnya dan telinganya. Ketika coba meminjak nyamuk itu, singa tercakar diri sendiri dengan kukunya yang tajam sehingga berdarah. "Cukup," dia akhirnya menjerit. "Cukuplah, kamu menang." Tanpa sebarang kecederaan, nyamuk terbang pergi. Dia bercakap besar tentang kejayaannya mengalahkan singa kepada sesiapa yang ingin mendengar. Namun, dia terlalu leka bercakap besar sehingga terperangkap pada sarang laba-laba yang terbentang antara pokok-pokok. Ketika laba-laba kecil bergegas ke arahnya, nyamuk merentah di sarang yang memerangkapnya dengan kuat. "Aku berlawan dan berjaya mengalahkan haiwan yang paling gagah," keluhnya, "hanya untuk menjadi habuan haiwan yang lebih kecil daripada aku." Ha, tamat. Kesimpulan daripada kisah cerita singa dan nyamuk ini mengajar kita bahwa kekuatan bukanlah segala-galanya dan bahwa keangkuhan boleh membawa kepada kejatuhan. Nyamuk yang kecil berjaya mengalahkan singa yang besar dengan kelicikannya. Walaupun berjaya mengalahkan singa, nyamuk akhirnya ditangkap oleh laba-laba yang lebih kecil. Pengajaran utama ialah untuk tidak meremehkan atau menilai kekuatan musuh hanya berdasarkan saiz mereka.
1: Wah, hebat betul bakat yang dipersembahkan oleh adik kita sebentar tadi, kan Mora?
3: Betul, Kaika. Mora pun seronok sangat dengan bakat adik kita sebentar tadi.
1: Betul tu, Mora. Untuk adik-adik di luar sana yang mempunyai bakat seperti menyanyi, bersajak, bercerita mahupun bermain alat muzik, jangan malu untuk serlahkan bakat adik-adik semua, ya. Baiklah adik-adik semua, nampaknya rancangan Santai Si Cilik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana terus bersama dengan Kak Ika dan juga Mora dalam rancangan Santai Si Cilik. Bye adik-adik semua, bye Mora.
3: Bye Kak Ika, bye adik-adik semua, sampai jumpa lagi.
4: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Cilik di Genio FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

mendengarkan adik kita seperti bercerita, bersajar, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.

0: Ya, itu dia Jacobs, Ayo Belajar. Ha, tadi 8.15 minit tadi 8.15 minit dialah, betul lah. Tadi baru saja selesai rancangan santai si cilik, di mana mengetengahkan bakat anak-anak kita, adik-adik kita di Radio Kening FM. Ha. Tetapi jangan lupa adik-adik semua, waktu cuti-cuti ini, walaupun tidak kerja rumah pun, kita mesti belajar juga. Biarlah baca satu muka surat sejak buku teks pun boleh sudah. Baru pergi main, lepas tu satu jam sejak pegang telefon, baru pergi baca le buku, baru pergi main lagi. Tidak paham, tanya kakak, tanya abang, tanya ibu, tanya ayah. Begitu kan, dah pandai si abang DJ bagi nasihat kan. Macam lah dulu dia rajin belajar. Tidak gurau-gurau sejak kan. Tapi itulah, kita pasti kanlah kan anak-anak kita, adik-adik kita yang di bawah umur 16 tahun itu, terkawallah penggunaan mobile gadget, telefon bimbit mereka. Jangan terlalu sangat dibiarkan, kerana boleh merosakkan fokus mereka, sebab banyak, terutama dari segi kesihatan lah kan, screen itu terkena dengan mata mereka yang masih muda lagi, boleh merosakkan gangguan saraf-saraf. Dan yang satu lagi pula, jadi kebiasaan, tidak sudah mau belajar, sudah tetap kecanduan gadget, orang bilang tu. Dan satu lagi, keselamatan internet untuk kanak-kanak juga perlu diambil kira. Nah, itulah serba sedikit lah kan. Baiklah, kita berhibur lagi di hujung minggu, lebih hebat lagi syok dengan lagu seterusnya. Kita longgar-longgarkan badan dulu, kita berjoget-joget dulu. Joget Merindu, Aurora featuring Fatin dan V.
1: Hujung minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

0: Itu dia persembahan Raffi. Ha, Raffi penyanyi dari Keningau, pencipta lagu pula dari Sandakan. Nah, gabungan sawahan yang mantap, lagu yang sedap didengar. Baiklah, kita bacakan lagi ucapan. Nah, ada dua ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Keningau FM, Elvia Samai Paran. Hello, hello, selamat pagi Sabtu. DJ Syukri, selamat pagi hari Sabtu, Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik Keningau FM. Hebat syoknya. Sudah kopi kali DJ? Belum. Karang. Sorry, lambat hantar ucapan, sibuk dari awal pagi. Tidak ada masalah itu. Tapi mendengar siaran Keningau FM sambil buat kerja. Alhamdulillah, terima kasih. Hello, hello semua rakan-rakan Keningau FM dan DJ-DJ Keningau FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat, ceria sepanjang masa. Dan terima kasih kerana kiriman ucapan rakan-rakan setia Keningau FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut Kio. Dari rakan setia Keningau FM, Arini Majanun, Silof Agu Anggun, saya susah mau sebut dari itu hari lagi, Kelchikel, Elin Kemabung, Adi Uji Marasela, dan semua yang bernama dari huruf E sampai huruf Z lah ya. Jangan kecil hati yang tidak disebut nama itu sebab terlalu ramai. Kio dia bilang, salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini cerah ceria. Terima kasih jadi syukri info-info dan lagu-lagu yang terbaik. Selamat meneruskan tugas dan kekal kesenyuman ceria. God bless. Sini baru mau start cerah. Sudah nampak kecerahan dia lah, tapi belum ada lagi, belum ada sengatan mentari lagi lah di kulit. Masih syok lagi kalau berjoging sekarang nih. Terima kasih Aldi Elvia atas doa dan juga ucapan. Saya juga mengharapkan Elvia bersama dengan rakan-rakan yang dia sebutkan tadi dan juga semua rakan-rakan daripada E sampai Z, dia bilang semuanya sehat dan ceria untuk hari ini dan seterusnya. Baiklah, satu lagi ucapan daripada Aman Khan. Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Di konti hari ini, Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Keningau FM. Ceria sentiasa. Ada pantun di pagi ini, kata beliau. Elok barang kerana ditempa pada tukang yang handal. Elok orang kerana amanah diterima, adat pun kekal. Buat DJ jaga diri, hiasi pribadi. Terima kasih Aman Khan. Ya, pantun nasihat yang terbaik. Betul, amanah. Elok orang kerana amanah diterima, adat pun kekal. Baiklah Aman Khan, saya juga doakan anda semua agar sehat ceria sepanjang hari ini. Baiklah, kita dengarkan lagu ini.
1: Kombinasi Kuala Lumpur dan Sabah.
0: Ya, Twist Aramaiti.
1: Yo.
0: Persembahan Soulja Boy untuk kita goyang-goyangkan badan. Ha. Jangan terlalu duduk saja.
1: Topi naik.
0: Teruskan berhibur bersama kami di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Hujung minggu, lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu.

Ya bila jatuh cinta persembahan Roya Rafiq duet AG membawakan kita pukul 5.08.54 menandakan kita sudah berada di penghujung segmen rentak segar untuk edisi hari ini. Relax hujung minggu, lebih hebat lagi syok. Ya, terima kasih kepada anda yang telah pun tadi ada yang menghantarkan message pula. Wah ya, message lah juga kan. Menghantarkan ucapan, ada yang bagikan dedikasi, ada yang bergurau-gurau juga sama saya di WhatsApp Keningan FM ni. Dan juga yang bertegur sapa di ruangan komen Facebook Keningan FM. Saya ucapkan terima kasih kepada anda menemani saya dan terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi 94.7 dari pukul pagi tadi pukul 6. Sampai ke saat ini mendekat-dekat pukul 9 sudah. Tidak lupa juga anda yang mendengarkan kami menerusi penstriman terus RTM Klik. Tetapi jangan tukar siaran dulu karena selepas ini kita akan bersama dengan DJ Jirin, DJ palingin semboy di Keningau. Jangan kemana-mana, biarkan siaran anda dan kamu kacau-kacau lah dia. Kau minta dia lagu, kamu kacau lagi dia di live TikTok kalau dia ada live nanti. Kita happy-happy saja. Jadi, hey, panjang umur, tu nak suara dah sampai. DJ Jirin, jangan kau keluar. Itu DJ Jirin masuk sudah. Jadi sampai sini saja saya menemani anda pada pagi ini. Kita jumpa lagi di rancangan ataupun siaran yang akan datang. Teruskan bersama kami di Keningan FM. Saya pas sama DJ Jirin. Kamu jangan pergi mana-mana. Assalamualaikum. Arrivederci. Yo.

0: dengar FM Keselim Handa Berasedusun Manta jam ke siam ke sabun Gisama jam ke padam dua tamaga.
1: Miampai kau dah baina jirin mengamalu dikayu in keselimahan na bara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.0 turun mekahas.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani kepi senang ke Saban kepi selawat wagu medit keselimahan beras dusun kena FM tadau baina tadau ke enam. Tapi anda titik kabar bisa tulan ke Turuk ya tahun 2002 pada mana? Tapi anda titik apa 2 pada 6? Moram 1400 apa terbenam walu hijrah. Ya baik udah ke Saban Bena dijajirin mengambalut kayu selain ada telu jam. Mata ada jam ke siam ke Saban gis semar kita jam ke habadam 2 tengah dau. Nggak boleh di pun siapa tukakal kodat miapai dahai hiti da radio Keninga FM. Mantan pada jam ke 6 ke Saban miapai kode DJ Syukri pindah pula musik ke selimbahan beras Melayu selain ada telu jam. Mantan ada jam ke 6 ke Saban. Bisa benar kita timpu di Tinudi. Tentu ada anak roh kodat kepilan-kepilan kiguna menagi sering-sering pengalih seginawa. Aisa Nasuwa itu hitin ada radio Keninga FM. Merati frekuensi siam na benar 4.2 MHz. Kena FM kuhai aramai ba. Apa kau lihat musik atau kau datang minamangun tu nanan atau kau datang kau dasan dat kau sabain banyak nanan atau kau negara takut memenau langan megit kabang mimbar as tadung meningut mata mengintang telinga makin angau am nagi pamusarahan am ginawa dat kau das kau piadat kau sabain banyak am kumadi kau di tapi asa dengat kau dasan tinan kada di kau lihai madu rubah dukit doktor idualai pengobatan am kakal kau dat datang mengambalut lagi semar kita jam kau berdam dua tangan dauti tu baneti harga gua pipirat ababayan nulu ditit konti kau sabain banyak. Ya kalau kasari hari kata jam kau siam pada 5 minit ke Saban kalau musik teruputan kau ngoyong ya tawan mantak kata dau baina. Mari kata jam ke siam telun 8 minit ke Saban umbalan kuning dapat dapat pelemus gatang degata mantak kata dau baina tapi naik. Ya kalau kasari kelemus kabar tini bar kata jam kau pada misal ke Saban. Ya kalau kasari tadau baina tadau ke 6 kia. Ara tita babayan ano mimpanaw or kita jam ko habar misa pa 5 minit ka Saban. Sa ika babayan ni lulutin konti ka Saban may natin pinay. Tanto na da paparang ko dat kapailan-kapailan kiguna. Am nagi paparang ko nagi da sining-sining pangli sa ginawa ay sanaswai to hitin na da radio Keninga FM may natin frequency siya muna po na mapatitik. Turo Miguez, Keninga FM kuhay aramay ba? Bila ko nagi dapat at pasan may natin WhatsApp Keninga FM ay sa isa siyam, lima walo siyam, anong walo, anong walo. Saya kaharan ke live TikTok ke Saban Bena. Kumadi gue ditara TikTok ya. Tapi naik bila kau dat mintang the live TikTok ke Saban Bena. Saya pernah pakirnya FM. Kumadi gue ditara Facebook. Tapi naik post dahi isuang Facebook. Tapi naik kada lihwai may pang like ya. Tapi naik bakal kau dat mengapalut lagi samar kata jam kau badam 2 tangan dauti. Tapi naik sedang dat mata kau timpu naik di keperan sinding. Sining mata di Esther Kimis, kadali huay am nagi sutun ngagus sining mata di Rizwan. Kosoro di kaoy ama. Kini FM kuhoy aramay ba?

0: Sini Panikiano tadaw ko ng mantan Jamba Siam gisa may Jamba Panamisa Koswagon.
1: Ay ganap yan sining mininipon ko pisanangan kasaban dat kasaban menek ya. Dua sining misut sining manta di Esa gimis kadali huay sinusut kagu sining manta di Rizwan kasarau di kaoy ama. Kumadi ko dit asadu mantad malahing ya. Kumadi ko dit asadu mantad kedua malahing lalabi pakabiyat tamak ya. Lansanda nalis ginawa na karangon sining diti kasarau di kaoy ama. Amin ko tatan meniti jam kasiam habadam telu minit kasaban ya. Kakal ko doon miyampay dahit ito Radio KNFM matadit kasuaban. Pagkaya matada jam ko ng kasuaban, miyampay ko di DJ Shukri, pinapulang musika sa limbahan baras sa malayo. Ang tinuntunan ko ako ko sa limbahan baras sa dusun, matada jam ko siyam kasuaban, gisa margata jam ko abad ang budo tanga daw. Miyampay da siling-siling kapalisan, tabinay, malasan na lidas at rima tinanda kayo. Malihis ginawa at karangos, siling-siling man ko punya tadaw bay na. Apada misa tulan ka turu tahun 2002 na pada manam. Tapi anda titi tadau konam na kita panay harapi tatumuan pananghi ti watas toko rapin napin. Kumadi ko dit na wian da dua gas tay kataakanan tabinay. Tay ka babarangi dapur ikat kau hitid tamu apin napin tabinay harapi tatumuan tadau bainak ya. Alasan dada taano tay ka abali di kayo at tanga babarang kasukup-sukupan ni dapur. Miagal ka itang asada, tanga daging, tay ka tanga rapan-rapan kaya. Kumari ko din ang kapututan na sa ripa lang ang ikaw kita binay. Huwag mo pabali ang tayo kapataran na sa liparhilag ya. Hinta, nadkabali hindi pagayadong kita binay. Balit ang jam kasi ya, mapadam 5 menit kasuaban.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide serta video format

Abang nanti abang ke Pulau Mesa tiga tahun dekat taman tak kata dobaina pada misa tulan ke turu tahun 2002 dan pada malam pindah labus mata detik ke tinanan pemurunan kata Sabah teka LIJS. Pulau teka susu kata kita tangda siam ringgit pada 500 sen sekilogram kapingan grade kaisa kita tangda apa teringgit anak mana pada 800 sen sekilogram kapingan grade kedua kita tangda telur ringgit siam dah pada 400 sen sekilogram. Kantalan grade kaisa kita tangda apa teringgit apa tak pada 600 sen sekilogram kantalan grade kedua kita tangda telur ringgit turun pada 100 sen sekilogram. Kata sikarap kita tangda seringgit 500 sen sekilogram. Suku tahu aku tapi naik mentak di tepulut teka susu kata kita tangda siam ringgit pada 500 sen sekilogram. Kapingan grade kaisa kita tangda tapat ringgit anak mana pada 800 sen sekilogram kapingan grade kedua kita tangda telur ringgit siam mana pada 400 sen sekilogram. Gatang-antalan grade kaisa kita tangda dapat teringgit apa pada 600 sen sekilogram. Antalan grade kedua kita tangda telur ringgit turun pada 1 sen sekilogram. Gata sikarap kita tangda seringgit 500 sen sekilogram. Enggak mapia katang dekata mentok kata dau bainak ya tapi nai. Kapada misa tulan ke 6 tahun 2002 nah pada kapada misa tulan ke turu bagi ya. Kapada misa tulan ke turu tahun 2002 nah pada 6 pinan labus mantan ditin ketinanan pemurunan kata sabatai ke LIJS. Lansana na nakanood ka pailan ang mga kapasarahan. Ang pulsika to kakalkod at makinangoday hiti da Radio Kininga FM. Aman nanti jam ko siyam, talo na padam 2 minit kasaban kadalihway kita binay. Masikaw kas, masikasuwa ban papara kanta ka, no? Kagiyo. Mangilagup ko, mambaros ko nipan, magansa ko, kaya makan ko kasaban, magawit at kagirisan natinan, kaya kada ko lihoy na mintang ko, sa kuri-kuri talo na padminit na kasaban, kaya artipasan, kapisanan kasaban, DJ ako'y JJM mantadamunan, mo kiyo niyo ko dahil sining matay gustin agoy, tupos ko di ka, nakagamot no, kuhoy, tupos ko di ka, nakagamot no, kagya. Maragot ipasan ang ramad ko. Pagulo pa, masano ko kapisan ng kasaban. Tadaw ko anam, kumadya DJ. Kasi ay Yahya Abdul Malik, mantad kampung linko daw ranaw. Papang kapung ko nagipasan dito. Kumatayin sa nantan, malot ko hinagkining FM. Nga siya, to ako, ang aret nga randela to... Pangkrihan ko na po to, madyala ti sudawil ko tara at man magkupi-kupi ko saban. Kana FM, makiya DJ kasi tapat ka piya. Asamak pad suan bang liwago, bawang liwago ranaw. Magyang balut masu sumanda kuriting tabok. Minsa dupa may palsu bawang pagalan keningaw. Nakakita tabok kuriting kasar di umandak kasiya. Pwede din jam kasiya, talo na pada maapat minit kasuaban. Kinaw sining mata di paper mache, matay patay damase. Tengah sining mantadi alias Zakaria rumunduk ginawaku am lagi sinding mantadi mas ni sumiran alai aku namuhang dika kini FM ku hoi aramai ba.

0: persembahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Engar biasa sini dan orang tahu tiada di sini pernikahan kiamat tadi mas ni sumiran alaid aku nemu hang di kanga aku kata mapo boros di kaka kia. Amun lagi sini mati di alias Jakarta rumunduk ginau ko ma lagi sini mati di Pepe match matchi matai patai domasi kaki. Amun lagi tatan menit jam ke siam apa 5-4 minit ke saben. Arapasan naramit ko mantadi kuaw. Gaya kapisanan kasaban kumadia DG. Yako di kuaw mantadi tin kampung sa Mangkok. Mukha ang kuda sining mantadi Silipin Bugis. Itretan dot on ondo yoyong. Kagya. Sining punikin mo mantadi kuaw mantadi da sa Mangkok. Tabi na mukha ng oto ako sining. Mantadi saumin masan kasaraw na podika. Ito na pa sining tinga. Pinikaya doon at makikinawag ya. Alam saan ildas na rin mo. Alis ginawa ko rin o sining-sining dat pinikyan o kumadat makikinawag dito. Radio Keningau FM. Keningau FM, kuhay aramay ba?

Garabia sining narong atau sining penempatan kaya selibin buis ondo yang om negi sining mentadi masih sumiran somin masan nakoso kosoro kom nopo dika. Amin ko itatan ba niti jam ko hapad kasaban kaya man ko pa pala mo sa tipasan na ramit ko mentadi da WhatsApp kina FM kopi sa nga saban ni Jay Wilfred Wilfred Esal mantad kampung dalian baru mukuni sining matadi suduin lontit suhuo tanak may sikul sining dat diti peranganku kumad kemulihan dongon apa yang lepen dongo posi kau kasih ya amar kau tipasan matadi James makioni sining di versus gongkit ada rubato timpunu matadi James Tambunan hari nama janun kopi sering ngasaban ke DJ makioni na nun apa sining matadi artis versus sempulut Severinus sempulut hingga na po balay sining mata di artis jadi kulin naghi hini kasiya basan ko na po sanang sanang tako da manikita daw tamangan ka kapasawan no inan ka tamu tamangan kapasawan no inan kapos yan kakanda lagi kapos yan kapas kapasawan no guang oh minagura murutam tamungin kapasawan no inan kapasawan no guang om kapasawan no akanon takaw kono kusyo DJ nayan ko nayan ako na di dusun may na pasanatan ko na pa boros sa murut kasiya isay karati ang ponsikaw aw na po karati ngasiyaw na po kasiya ponsikaw DJ ponsikaw na po ponsikaw na kumadikaar ni Majanon may ko pa gunggul ya kaya tamungin kapasawan no inan kapasawan no guang om kapasawan no akanan takaw kano paring kuarangan arini Majanon ang kinong ato ko ra rimbay sumusot rimbay intera Budrick Paulus pinampatan ni na Emily Quintin opus ako di kam sa tungkol sa ding mata ni Jester di gusip pinikano na magiging sumandak talaw am nagising mata ni Rizwan Azmi Hoy umandak kini nga FM ku hoy aramay ba

Idohim gabin mantag kampung rempon tembunan pakinangaw ko na da baras da kasalimban baras dusun FPM kaninga buhoy aramay buhoy.

0: Kami Gampot. It's ribat kepobian belanjaan Sabah 2000 dua nepa demenom. Isa poka wagu pengupan belajaran wagu dit pinoin tutun. Ilo nepo nga pengupan kepesuratan yuran muet. Toi bayu mentok mengusub sunduan susumikul mirikau penisan muet. Pelajaran tanganak Sabah tilombusan popo buru mentok timpu drumikot dit lobit kalantoi. Gampot.
1: Engkau apa sening dah tengok tengok de di tengok di pernikahan sening de Bodrick Paulus sana milik Quintin opus aku dika sinusut kagus sening pernikahan lagi Jess Ridigusip semandak telawa menegi Rizwan Azmi oi umandak mereka tatan minit jam kau apa dah berdam 5 minit kesaban. Tada bayna harat isaat kinayanan dat kapanalo dan rahat ibinay kainan napad kumay sanga kainan napad ibinay tada bayna ngay ti Dewan Orchidville Holding Sendirian Berhad kaya nanda panga iti Dewan Orchidville Holding Sendirian Berhad ketimpun di jam kawalo telu napad minit kesaban dito no apa busana hari kita jam kawadum do telu napad minit talib tangga daw tada bayna pada misa tulan ke turut tahun 2002 na pada manam tada swab tepinay ke penerlo dan rat ke jadol kempen derma darat tada swab dua kinayanan iti balai bomba menampasi kiningau jam ko siam ko saban gisa mar kita jam ko padam 2:38 minit tanga daw kaina napad kadua nga iti balai budaya kampung kaningau katimpun na jam ko 8 ko saban gisa mar kita jam ko padam 2:38 minit datalib tanga daw tapi anda tadaw swab ko padam 2 tulan katuro tahun 2002 na padam 6 tapi anda tadaw katuro ya setitis darah demi manusia darah derma darah selamatkan nyawa akhirnya tepat kapi agak terbinai setitis darah demi kemanusiaan derma darah selamatkan nyawa manampasi tako songulun-songulun terbinai kada tako kau pusat terhad tako sekira hadat i menguhup tako tulun suai isai kaila terbinai tadau baina tadau dia lah tadau dat makihup ya tadau-tadau swab tako makihup kagut tulun suai ya. Tapi senangan kasabi ni DJ no kabar no DJ Megal haro na kita ko kosodap mo manod tanod no itahuri no DJ anaro naro tabu ka mawa kosunat hako dit itana kadi andong Johnny Slime kaya tapi senangan ni kumatay sa nantamalat kayo na FM tabi pampad minggu kumadi kayo kyo kasi ambiri rin na DJ sir pala pansi kao ka nakarikat iandang kasadap minangayintang dah kaya salam DJ walikum salam TS Photographer. Tapi senang nga sabi ni JJ, oh boy, mana tau penong saraya ko ruba tambalut penong kaningaw, kano makinangaw, tu poimpasi nga apatay, matay-patay, makin mangay matay nga lebih susah kasi agya. Punya da sining megalis ako tutomo di Petrus Onggaw, perangan ko Marcus Kampung marasa kaningaw, alion kautiulon kaningaw, apin-apin kaningaw, om nagi juvinia. Lea bolong hilad tiulan keningau. DJ wagu kati baino kawa. DJ wagu. Alai da kuna muhang dika ngaku keserau peberes dika. Kagia aku kata ma peberes dika. Jam kabar pada 8 menit ke 7 sining penikiano may kinango sudin nyalon tit suhon tanak mesikol. Veritas gongkit kada rubata timpuno am nagi sining penekon di arim ni majanon jai di kulinag sa dupo tayir katuan kaninga FM kuhoy aramay ba.

Abang nanti jam kau pada misal ke Suaben. Assalamualaikum kopi Serangka Saduan Beniti Kelambus Kabar Telibam untuk Terau Baina Kabar Misa Tulan Katuru Tahun 2026 Pelembusan Ku Hajirin Mansur Enam Mini Estate Parai Nakaharo Id Sabah Id Suang Timpu Enam Tulan Kuma Isa Tahun Diti Iti Kapanau Miampai Papa Tiridong Kawagu Ranahon Nokologos Maya Pisakudungan Mepai Syarikat Om Sanganud Tanah Menteri Pemutanaman Pengisadan Industri Takanan Sabah Idato Jamawi Jafar Minaboros Anam Mini Estate Dila Kampai Na Isa Id Kuala Ponyo Dua Id Kota Bulud Kota Murdu Om Nagi Isa Pokawagu Id Terusan Sapi Datu Jamawi Nurban Manud Kabar Seret Pina Pahimagan Jelajah Kebun Dapur Id Kiulu Nama dila Datuk Jamawi Minaboras Perintah Papua Teguang Kumat Papua Tirdang Paikiran 405 hektar Penanaman tawaran bijian Id Suang Timpu 5 tahun Iti main mengikuri keuntungan Kumat import takanan piaraan Sabah Baina Papua Surat Paikiran 200 kadar sara kumat tawaran bijian Kolebi ke mantan dila import mantad labus pegun apat wagu nain tutunan kuat pembangunan tanaman di Kampaino Kota Merudu terusan sapi nabawan suk om negi tambunan mepai pengintangan kuat kegunaan mekanisasi om mengikurian kos keposeliwanan pana kasabab Ongkudan waig piras bawangid kampung ulo uloy tenam gisam koligagan katingaligan magigian. Adun malalap idato Jamayu Jafar Minaboras, ongkudan waig dila mantad na luyod tagaya dit nakataguang pipira taon nakatalib nasubuanan kawagu luyod dit kawawago. Tupisar pinatamad i Muhammad Dizam, awang kasim mabidi dato Jamayu Pinaharo, pengintangan kumad kaninan dit Zubaidah Abdul Mazid, main mengintang kawai yan id kainan am nagi mangulod kapapanahay miyampay agency dit kahampit. Kinakakapan sa bagayad mamagatang korumbakan suway ka manganod kabar o tatapot aret karait kasusaan dit at aguangan magyan kinenan dila. Hal dila nagi nakaintalang kumadbuen JPS tenam ilahaman dahing mayad papa kapapanahay tasikap dit kapanaw om nagi magalay kususaan dit labid agayo kumad magian dit paingian id kinainan dila. Pamaruhangan kakitangan profesional id pihak berkuasa tempatan PBT na itutunan sebagai keperluan utama med mengintang agenda pembangunan pagun kapanaw miyampay labid asikap nagi akita kapia. Menteri Perintah Kinainan Kawalayan idato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros asil pengintangan kumad somok kainsanay watas id Sabah na kitad pipira PBT masa pad kataguang ukurian jawatan profesional lalabi paid suang bidang perakonan kejuruteraan penguatkuasaan. Keperluan ini labid kita kapia iduatas dit kasiliu pengintangan pembangunan kinayanan perindustrian miagal kasipitang sandakan bofot sebab nad kapapanahay projek infrastruktur berkala tagaya memerlut kepakaran negi penyeliaan tupisar profesional. Datu Arifin Nurban RTM seret nakaramit kunjungan menunurat perintah pegun Idato Zainuddin Aman id Kota Kinabalu. Kepegiratan kapasiti sumber manusia id PBT mirampok miampai pelan perintah pegun med pengintangan mengintang pembangunan kanu papahara maya biagdang id perintah kapsaba negi papaingkas kesikapan kepatunian surpu kumad magigian. Kopisan Pembangunan Sumber Manusia JBSM Sabah perlu pahara transformasi mirampok miampai keperluan industri menikit tempo. Menteri Belajaran Sains Teknologi Inovasi Datuk James Ratib Minaboros lang dila apangkal med JBSM kakal relevan.
Inggi sa Manila kampai na papagirat libat urus mempai pemain industri main karate keperluan generis keraja am nagi kemilaan saya mengintang program di kapanau kontok pekianuan pasaran Datun James Ratib Narubaan RTM id Kota Kinabalu. UMS tumilamus papagirat agenda penerukan ki impact takawas may penganjuran persidangan sempamungunan penerukan case economy am dagangan 2002 na pada menam. Naib Kanselor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur minabaras hasil penerukan ki quality perlu perhatian kumat penalasayan di practical med mengopagun tumaguang di amu atantu ekonomi global di kompleks. Mantadila sokodong strategik Miampai University industri perintah perlu pagarason med asil penerukan kanu kasasangan isuang penginsanangan dasar amnagi kepobian mobi papobi kumat pembangunan pegun. University Sarah Ed Babarasan pada pahimagan persidangan id Kota Kinabalu. Teks Babarasan pinalamus di mangup naib konselor penerukan om inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli. Persidangan di Kuma Insan Dila Papua Timung penerukan ahli akademik mengamal industri pembuat dasar mantan suang om negi labus pegundit magi beberas panalaisan kumat tegumoguang ekonomi global. Majlis nga pepakita pelancaran telu penerbitan ilmiah hasil penerukan UMS di pepetaguang ekonomi hijau, ekonomi Islam om negi ekonomi amu formal di idrantau BIMP IEJ. Iga, ingka na kabar tiniban ulo di Hector Izamit ang pinadalin ku Monto Kosilimbahan Borosudusun. Alas, assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Makinangau, sining-sining dusun Tongolumbis.
1: Kapal Makinangau, siang pada 4.0 MHz.
2: Tilamus Makinangau, sining-sining Pongolis Makinangau.

Ringkano pia sining narang otak sining mata di somin jemasan di kalalangat ke pihak ya di terai tanda terlangat ku om negi sining mata di Felix Agus Kosoro ko puanang ku amin kaya tatan meniti jam ku habar misam apa to badam siam menit ke saban ni tidak kanan takau kami anda titi takon di pempat-pempat ke selimbahan baras dusun kena FM tada baina tada ke enam kia tapi anda titi kau habra misa tulan katuru tahun 2002 pada menam salah sana kau saban DJ sana kau saban ni komedika Friza Rizzi ampus ka kung madigaw di nakatatad kaya mantat mo di jam kasi ang kasaban di tenu gisam nar kita timpu dat bay na ti hitit ako ipumpad-pumpad ka silimbahan ako pa di da nababasan dat ma manang magi ambalot kung madat magi kinangaw am nagi makinangaw dat sining-sining dat pangalis ginawa apa yang kurang pa na timpu nga mawi-awi na di tabinay so maulit ambalot makaraja di Jezal di Jezal kaya Jaiza kasalimbahan baras semrut mantada jam ko padam dua tangan daw gisemar kita jam ko telus sedepan atang keadaan ko kay dua sining misusut sining mata di Joyri Joseph pinabatan di Francis Landong atuk-atuk atuk-atuk gaman am nagisining mata di JM Poyi kaos ginawa asal segera dahara baras ko dito kopi anang atok suang ginawa di kayo siya nagisigara dahara pasan-pasan di Tano Kalambos siya na kita binay segera daharap tungaran-ngaran dit akapi ah, ang nadawat kya teka sinding pinikiano ako nako selimbaw kya mo nako mantan pampad karam gisam timpurulo kita binay ito iha nga tuloy ito maginu mantan kasalan kya am kapi salata ako tada usab Miguel Casari kya ako simban timpo kosliman mo rasusun mantan jam kosiam kosaban gisam margeta jam kapadam dua tanga daw Nui tarat tapi nai, mai tako nada tengkia dai, nui tak senang mai tako gempia. Sebagai di saat pemitanan takau. Kumadi ko di masa-masa makan tangan daw, kapisanan ng mga tangan daw. Kumadi ko di ala di masa-masa pulian. Mantan pampanahan, kapisanan da pulian mantan pampanahan, tanat kalanglangan kaya. Tantanat katingalagan tinan, tanat kalidasan tinan. Gisam kapi salat kago tadaw swab tadaw minggu tay ka pumpad minggu jam ko siam gisam jam ko pa dumutang na gisam kapi salago hinako padamat assalamualaikum

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rts.gov.my.
1: Dengar FM Hebat Monsoi Dojo.
2: Assalamualaikum kansanda oro itu nakasukuta kanara oro kaunomra minggu itu yo hino oporam sahari bulan sila katulu ruang hari burung oporam ono ahondo ruang oporam 5 Muharram 1400 opor ambalu hijrah ampah kakak kosona pora jam ko oporam ruang aminitra tangan oro bahak kataka Islam aparalan ras sembayang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti ngasih amin paha kakak, akak paham bota kak pekawai, au DJ Zah, Rayus Asi Simpung, amarang ramayun raka salula an rahu numurut. Rahu numurut da oroh itu sukura jam kataluh ramai. Ampain konangan darangan angkara jara raituli raka salula an rahu nu. Melayu rentak segar DJ Syukri. Tidak malim pun da jam kaunom sukura jam kasiam rah susuam. Amsi numuruh hino bahurang anang karaja di jajirin raka salulaan rahunu dusun ku hoi aramai bo. Intara jam kasiam ras susuaw sukura jam kau peram roh rarai tuli. Kan saya datangan oro paha kakak rayus angkini ngoramora radio keninga FM ampai lirai miun angitara bilin muyun. Mayara WhatsApp mayara numur loho sa siam 5 walu siam onom valu onom valu. Amrayus takapo antinges, amringoho takapo ruo rimbai, yo hino rimbai vidana, rimbai ri Marcellus Joseph, amsumunuh hino bahu rimbai ri Jasli Jupiri, keandaman Ruguang. Keningau FM hebat am onsoi. Hebat am sioknya.

rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu na kasimpong mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol rutatanom am tanah malanjang riok kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, amma pajajo ra kaligagan rulalaing amma ngatutuo. Bal malasu amma pua, masalok mangkini bit apui malue sumikit amu rumalat. Keran, mansuru, suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

hari populasi sedunia. Onda remayon pegonong ke peram sehari peran sila katulu, rabidor aragitio naka sukunya talunga peram tulu ngambilor. Rayus magibit trebal mempaliman amangkai termamagun rutanati. Onda rayus rumuang, kaligagan onda matang alungin,

Ada untuk masa depan yang lebih cerah, iyo nama nimpuk ralonggong bersyukur mamulok, manirong rapasan baloi ramonsoi, dan saya Ratu Bagurati, pat mempatutus rabansul ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda, manirong rasayat pondok lagu.

Jam kasak na tangan noro amkan sen Malaysia Madani. Itu na aho ondo pasukuan ku I Nor Khaliza Abdul Karim. Estet na ala binaalan ra Sabah dalam timpo onom nga sila ra upo hito. Hino binaalan ra ang usaha huli ra liliot lanao pinahusu may ra huyo na company a kalulu am katangan ratana. Menteri Pantanaman Pangimpaitan am Industri Kanon Sabah Datu Jamawi Jafar Nambala onom ini estet hino na kaaya rondo ra Kuala Penyu ruwa ra Kota Belut am Kota Marudu am rondo poyo ra terusan sapi. Datu Jamawi inambod no ang ngangaho na libos nang impo sa jelajah kebun ra Kiulu. Lili Warahino Datu Jamawi Nambala parinta amahuang akasukura amba al rahsuang 400 am 5 hektar tinanom ra ralai bijirin ralom timpuh 5 ngaupok. Hino ra apatuun ra alansan rah kanan import binibia. Sabaraino namatik suang ruang apiatus kadar sarainan ra ralai bijirin ambokono inimpot intora lusar negara. Apat libung na pandayan ra kasingkatan tinanom hino yo hino Kota Marudu terusan sapi nabawan suk am tambunan. Ra apamahulu rap am pakuanan ra mekanisasi ra apatuun Rakos apa yang kual. Inayaran na luyuan da king no sungai ra kampung Ulu Uloy Tenom, suku na naakra kapahanan ra pahampinan ra ulun na suangan. Adun malalap Datu Jamawi Jafar Nambala, na luyuan hino puun no intoratu mayo, nasau krakula-kula upok na kasail hitili, amtu vahu-vahu hitili. Pegawai Pinaatno Muhammad Nizam Angkasim inatong rapahon ri Zubaida Abdul Mazid ra ahilong rababal kapio ra intok ayok apahondo ra pambaalan ambayara agency asunggait inatangan hino ra koso na hilong ra lumpay am angalap ra aho asunggait takapahanan no ulo na suangan amahun babal hino pono pinasukura kinayan JPS Tenom lahaman dahing ra pambaalan apasi ala baalin amtus kono ahile ra kapahanan ra ulo na suangan ra inungan amaar ra liliot na kulian sawan. Nama ruangan ra ang kakaraja profesional ra inan angwa sa amahun PBT inilayan ra linansan kapio ra amarandan ra agenda kasingkatan negri baalin ra alabi atuyo am aka ampos. Menteri Parinta Pahun am Panampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala inaya ra pahilayan ra kawi Majelis Daerah ra Sabah kula-kula PBT na pandayan ra tumalupak ra kakulingan jawatan profesional mulupono ra bidang perakaunan kejuruteraan am penguatkuasaan. Lansan hino alabi ay long ralibung nasau kraliliut perindustrian am kasingkatan kono sopitang sandakan am bofod hino mayara pembaalan ra projek infrastruktur berskala mayo ra alansan ra kapandayan ayuk penyeliaan pegawai profesional. Datu Arifin inam bodno RTM nalibos na ngapura panambuluyan setiausaha parinta negri Datu Zainuddin Aman ra Kota Kinabalu. Apakahon soy ra kapasiti sumber manusia ra PBT ahondo ra lansan no parinta negri ra marandan ra kasingkatan ala ba alin seimbang ra tikop Sabah am apa singkot ra katuyuan pamasukuan ra perhikmatan ra ulun na suangan. Upis Kasingkatan Sumber Manusia JPSM Sabah linansan amba alra transformasi ahondo ra linansan no industri raino. Menteri Pangubasan Sains Teknologi am Inovasi Datu James Ratip Nambala lakohino akasip ra JPSM tuus relevan. Hohotino nakaya papirot ra libat urus amamain industri ra akarati ra linansan tenaga karaja ayuk kapandayan am tuskono hamaran dan ra program ra binaalan alap apalaba ra lansan sano pasaran. Datu James inambodno RTM rah Kota Kinabalu. UMS rayus apa pirota agenda penyelidikan aka ampos asawat mayar pembaalan pahaiman antara bangsa kajian kes ekonomi ampang intalanan ruang ribu ruang peramonom. Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Nambala ampos penyelidikan aka kualiti linansan pakuanon rapa malibasan praktikal ra angin supra negara tumalupak ra ika atantu ekonomi global. Mayrahino huyu onsoy bonsoy no University Industri Amparintah rayus piroton mayar ampos penyelidikan ala pakuanon ralom pembentukan dasar ayuk amaruang rah kasingkatan negara. Yo nambala rahinili paat nangim puas rah pahayaman hino rah Kota Kinabalu. Teks balano pinasukunoh kumaruo naib chancellor penyelidikan am inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli.
Pahayaman kasahino na malulura penyelidik, ahli akademik pengamal industri, am-amba alur dasar intoran dalom ayuk lusar negara, rapahayaman rapamalibasan rakapahanan ekonomi global. Ilauhino na paintalang rapangin puasan ratalu penerbitan ilmiah intora ampos penyelidik UMS, rapamahulu ra ekonomi hijau, ekonomi Islam, ayuk ekonomi ikafomel rarantau BIMP IEGA. Hinono aho ondovin ang seri hekta zaimit ang pinaralin kura rahu numurut. Salam Malaysia Madani.

hari populasi sedunia. Ondor mayon pegonong ke peram sehari bulan sila katulu, rabidor aragitia naka sukunya talu ngeperam tulu ngambilor. Rayus magibit rebal mempaliman amangkai termamagun rutanati. Ondor rayus rumuang, kaligagan ondor matang alungin,

muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia nama nimpok Ralonggong Bersyukur Mamulok, Manirong Rapasan Baloi Ramonsoi, dan saya Ratu Bagurati, Pat Mempatutus Rabansul Rekonomi, Amkai Mamangan Ra Oromatong, Amniak Ganda, Manirong Rasayat Pondok Labi Monsoi Amatanda. Lumingat rakiniwit rudior, reumangkara rakukula bal rakitio. Masaluk lumingat rapambalan bal rugaun ampolos rutimu humantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob, inggalarin osoy akpana mogolog rasungoy padra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan amgumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau, masaluk lumingat magalung rapainawo. Amun bal mamulali, rayus pampiaura siam. Maguguyut akau, matutusan kinibit, painau malungan. Bilin intrakopisan bomba amangindangan pagun Sabah.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan Kapam Keselamatan Ser Ralin Jobon Serangon Pagun Sabah. Rakwayan Amakalung Amangampin Raliliut Katimugan Amlantur, Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan. Kandairu Ezon, Makalung Rakamian Am Kedaulatan Dupamagunan Ser Ralin Jobon Serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telung para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom Magalung Raliliut Ragitio, Remembal Rekandoi Maginong Gilong Sor Ralantur Amrat.

0: Besar di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Budak, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayono, 440.3 km². Rasino Ulun Inayan, Nalabian Oparam 5,000 Ngaulun. Pulau Hino, Rasino Kukulak Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sulup, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakala pa status terra ta tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Ya bahagia kalau nak batu tunuk ko pera mayun rondo kempen panakan dalam bak onda balin no pahun pantahan keningau. Kempen panakan dalam bak itu balin unsua biahino oporam ro hari bulan silangat tulu. Ruang hari borong oporam monom into rajam kasiam rasu suab. Suku rajam ka oporam ro talunga oporam minitra tangan orang. Am kempen itu va alin ra balai bomba am penyelamat keningau. Am kempen itu ra koson angin so pra ulun a kilulu ra lomba. Jadi pa kakak ona sia moy panak ra lomba, abli kam moy nun so ra balai bomba am penyelamat keningau, into ra jam ka siam ra susuap suku ra jam ka pram ro talungau pengamini tra tangan woro. Apa kakak peli raimi nang itara bilin mo yun may rawat sa may ranong burloho sa siyam limo valo siyam onom valo onom valo. Amrois takapo anting ais ringoho takapo rimbay angan-angan karo nasaboy rimbay ri Justani Linggi am sumunuhin o bahu rimbay ri Edi Sumil pangkiat kunoro.

Kantor Rata Tangga Rurat Kina Selatan Mokondo Rondok Pulu Malaysia Tetangan Yakinnya Pulu Layang-Layang Ragalur Talungatus Ngah Kilometer Intara Kota Kinabalu Pulu Layang-Layang Santayaran Intara Kapuluan Spread Lake Untuk Inalungan Ru Saujar Malaysia Kusun Magalung Rakan Sayan Am Kedalotan Ru Pemagunan Rabiro 1900 Balu Ngopor Pulu Layang-Layang Setepotno Terumbu Karang Ayu Untuk Malinjau Pat Rarat Mentu Am Lumabui Pat Rarat Mit Malaysia Rayusno Nang Kalira Akis Nampasau Kera Pulu Layang-Layang Ti Pulu Ra Setepotno Intara Ra 1900 Balu Ngopor Am Talu Saujar Malaysia Inataran Magalung Ra Pulu Layang-Layang Niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du soldier, kusen magalung am mangampin ra liliut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marit. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapeta. Kak Yono ondok tiniroh takau am matang alungin takau.

Ya pa haka kareno jam karu ramai am akai takara i na tangan i boka on kabar. Ya hina pamasukan rabilin mayara telefon sukura jam ka talu ramai. Jadi pa haka belikan noh an telefon ra konti mai. Ra nombor lohos balu tulu talu talu balu lohos onom lohos. Ampa haka kareno pasuku aku pia bilin orang antaka Elvia samai paran. Hello kan saya nda oro kau nom DJ Zapam Mangga Nuhuang. Kan saya napa kau ora karaya mura konti kening FM hebat am on soy kapeo. Aun kabar alansan on saya kam akiasiau namot nang itara bilin. Abis asuang karaya ku intora susua mangan DJ. Nah kan kono ki DJ. Alansan da kawinu rangan-rangan keninga FM sama BFM. Onsoy-onsoy am tabi pansirangan antaka suku Saboy no. Paling ko nangara bilin-bilin onsoy tukir nu oro rasiaran nu Melayu dusun. Into rarangan keninga FM sama BFM arini majanun. Silap angun Ali Uji Elin Kemabung runang skim Kuala Tumani. Amli maansoy ra skim Tumani akarangai paran. San sulapan ra kampung lalandangan am kawinu inggalan huruf E sukura Z. Paipang kau suang nu ikan nasabitra inggalan am ahinga orang main kawi am tapi pansirangan antaka suku Savoyno. Aki asiriun di Jeno nawar no nahi bilin binatikanku liwa-liwa oko yak aminawo am. Pengkonangan diun DJ akan sena para isra tugas amrayus kemusim. Yau kan saya diun onsoy ya kau amalan sanoramiun kawi onsoy onsoy ya kabar muyun. Amrayus takapo antingais amdingo hotakapo rimbai rimbai numurut rapaat pantingais santaka.

0: imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalamba kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyuk kia amnyak membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekenala sonor imbolo ti sesangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut am masilukan mokondo guangno masagak maminat rainan galama sikul am kandai lumawo am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak ka pangkurian yono rondo pilat ondo kalama kito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

Ya pakai karena kaya karako DJ Izara kasalulan rahu nomor suku rajam kata luh ramai. Main korang ramai orang kini orang mora radio kini FM moniak intok muyun. Abuli kamayara frekuensi siam ngopor ama 4.3 MHz am abuli kapo akayara mo. Mayara aplikasi RTM klik am reporter radio RTM. Ampa kakak abuli kapo angita rabilin muyun mayara WhatsApp mayara nomor loho sa siam 5 walu siam 6 walu 6 walu.

Raina pasukan ke pavilion orang antaka sino aja kauran. DJ kan saya orang righty, monsoi oroti rakeningau ti malah sutojo kan DJ monsoi peyo kan DJ. Bagi na ayok DJ paling kuanangan poyo am kaan sayan. Yau kan sayan riun am. Paling kuanangan poyo nang itora bilin ramo. Yau onsoy oro tira keningau alasu ra. Mai hitu. Amra sta kapo ang kiningo ra rimbay na lolot no trus madi rimbay ri Aaron John Agustin am sumuno hina bahu rimbay ri Rosi di Sabay sa Kuliambang. Rayus akay ramo ra radio kiningo FM ra kasalulaan ra hu nomor murut bagaimana takau monsoy.

Menara Sinurambi, Nek Mauligana Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Rondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi, Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Giora Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Noro Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulin Tok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Pakak

Ya pa haka kareno pa tutuno ko pera mo yun. Rondo kempen panakan lalumbak onda balin no pahun pantahan keniaw. Am kempen itu baalin nun suawi hino oporam roh hari bulan sila katulu ruang hari burung oporam onom. Into rajam kapalu rasu suaw sukura jam ka oporam roh talu ngau pengaminitra tangan oro. Am kempen itu baalin rabalai budaya kampung keniaw. Kempen itu bina alan rakoson angin suhu pra ulun-ulun aki lulak. Jadi pak kakau nasi amoy panak lalumbak abli kamoy nun suaw rabalai budaya kampung keningau into rajam kabalu rasi suaw suku rajam koperam roh talunga opor ngaminit rah tangan warau. Ampa kakarayus takapuan tingais amringoho takapo rimbai along rimbai ri jangka lawandai. Am sumunuhin abahu rimbai ri roni bahan sumindung rah rondo nama guna.

kalau magiwit rakat pangulikan rondo kasalan Remalaysia. Rondo kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kondubala maka kuasa mabuli takion amjilon. Semoga peraturan Romo Paramimo Perungan Sa Perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990 kalau magiwit rakat pangulikan kapam kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kon rondo kasalan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasaya talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunikan, amempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kekakot.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Noraida Hamairin dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 11 Julai. 6 mini estet padi berjaya diwujudkan di Sabah dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ia dilaksana dengan membangunkan semula kawasan sawah terbiar menerusi kerjasama antara syarikat berkeupayaan dengan pemilik tanah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata, 6 mini estet itu termasuk satu di Kuala Penyuh, masing-masing 2 di Kota Belud dan Kota Marudu serta satu lagi di Terusan Sapi. Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiolo. Sementara itu, Datuk Jamawi memaklumkan kerajaan turut menyasarkan untuk membangunkan kira-kira 405 hektar tanaman jagung bijirin dalam tempoh 5 tahun. Ia bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan ternakan. Sabah kini hanya mencatat sekitar 2% kadar sara diri bagi jagung bijirin, manakala selebihnya diimport dari luar negara. 4 daerah telah dikenal pasti untuk pembangunan tanaman tersebut, termasuk Kota Marudu, Terusan Sapi, Nabawan, Sup dan Tambunan, dengan penekanan terhadap penggunaan mekanisasi bagi mengurangkan kos pengeluaran. Susulan hakisan tebing sungai yang semakin kritikal di Kampung Ulu Uloi Tenam sehingga mengancam keselamatan penduduk. Adun Melalap Datuk Jamawi Jaafar berkata, hakisan dipercayai berpunca daripada banjir besar yang berlaku beberapa tahun lalu dan menjadi lebih buruk akibat kejadian banjir terbaru. Pegawai khasnya Muhammad Nizam Awang Kasim mewakili Datuk Jamawi telah mengadakan lawatan ke kediaman Zubaidah Abdul Mazid yang meninjau keadaan sebenar di lokasi serta menyelaras tindakan bersama agensi berkaitan. Lawatan bertujuan menilai tahap kerosakan selain mendapatkan maklumat terperinci mengenai risiko yang dihadapi penduduk setempat. Perkara itu turut dikemukakan kepada Ketua JPS Tenam, Lahaman Dahing, agar tindakan segera dapat diambil sekaligus mengelak risiko lebih besar kepada penduduk yang tinggal berhampiran kawasan terjejas. Penambahan kakitangan profesional di pihak berkuasa tempatan PBT dikenal pasti sebagai antara keperluan utama bagi memastikan agenda pembangunan negeri dilaksana dengan lebih cekap dan berkesan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, hasil lawatan ke hampir semua majlis daerah di Sabah mendapati beberapa PBT masih berdepan kekurangan jawatan profesional khususnya dalam bidang perakaunan, kejuruteraan dan penguatkuasaan. Keperluan tersebut lebih ketara di daerah yang menjadi tumpuan pembangunan dan kawasan perindustrian seperti Sipitang, Sandakan dan Beaufort, memandangkan pelaksanaan projek infrastruktur berskala besar memerlukan kepakaran serta penyeliaan pegawai profesional. Datuk Arifin ditemui RTM selepas menerima kunjungan setiausaha kerajaan negeri Datuk Zainuddin Aman di Kota Kinabalu. Pengukuhan kapasiti sumber manusia di PBT selaras dengan hasrat kerajaan negeri untuk memastikan pembangunan dapat dilaksana secara seimbang di seluruh Sabah di samping meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM Sabah perlu melakukan transformasi selaras dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib berkata, langkah itu penting agar JPSM kekal relevan. Usaha itu termasuklah memperkukuh libat urus dengan pemain industri bagi memahami keperluan tenaga kerja serta kemahiran sekaligus memastikan program yang dilaksanakan memenuhi kehendak pasaran. Datuk James ditemui RTM di Kota Kinabalu. UMS terus memperkukuh agenda penyelidikan berimpak tinggi menerusi penganjuran persidangan antarabangsa kajian kes ekonomi dan perniagaan 2026. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, hasil penyelidikan berkualiti perlu diterjemahkan kepada penyelesaian yang praktikal bagi membantu negara mendepani ketidaktentuan ekonomi global yang semakin kompleks. Sehubungan itu, kerjasama strategik antara universiti, industri dan kerajaan perlu diperkasa agar hasil penyelidikan dapat dimanfaatkan dalam pembentukan dasar serta menyumbang kepada pembangunan negara. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan persidangan berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli. Persidangan julung kali itu menghimpunkan penyelidik, ahli akademik, pengamal industri dan pembuat dasar dari dalam serta luar negara bagi membincangkan penyelesaian terhadap cabaran ekonomi global. Majlis turut menyaksikan lancaran 3 penerbitan ilmiah hasil penyelidik UMS yang memfokuskan ekonomi hijau, ekonomi Islam serta ekonomi tidak formal di rantau PIMP Iaga. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Degeaba ghinouăcu, un soi.
1: Bisimila, soară bărtămu soare.
2: Bisimila, udaie băsilang, cerită de cumsi.
1: Dari perlis, hingga ke Sabah. Dari bandar, hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Budaya menyatukan kita.
5: Satu suara,
2: satu jiwa.
6: Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, ya, pertemuan kita untuk edisi petang Sabtu hari ini 11 Julai 2026, ya. Bersama dengan saya Aida menemani anda untuk petang ini. Macam biasa untuk edisi hujung minggu, kita akan bersama satu jam menerusi rancangan Suara 34 Silang Budaya. Petang hari ini seperti biasa kita akan bersama dengan tetamu. Tetamu saya juga sudah pun turut berada di konti petang hari ini. Jadi untuk tidak membawa waktu, saya sapa terlebih dahulu tetamu saya petang hari ini. Selamat petang, apa khabar suaranya?
7: Selamat petang, Cik Aida.
6: Okey, macam lain pula kan?
7: Macam lain pula kan?
6: Biasanya kita double berselalu.
7: Ya, betul.
6: Hari ini memang double juga. Cuma mungkin hadir sebagai seorang tetamu.
7: Ya.
6: Tapi bersesuaian dengan profession yang dia pegang sekarang ni, yang juga merupakan Betty sekarang pengerusi Persatuan Sukan Kecergasan di Arah Keningau dan juga selaku penasihat Pertubuhan Belia Kampung Bias Kim.
7: Ya.
6: Okey, okey, tetamu saya petang hari ini Betty, Betty Ahobol, orang Skim ini kan?
7: Ya.
6: Bias Kim. Kampung Bias Kim. Okey, sebelum kita chit-chat lah ataupun sembang sate petang hari ini berkenaan dengan topik kita, suara anak muda, ekspresi dan juga aspirasi. Jadi kita tahu kalau Betty ni sebagai wakil suara daripada belia, okey, yang akan bercakap berkenaan dengan topik kita petang hari ini. Tapi sebelum kita sembang berkenaan dengan topik kita petang hari ini, Betty, mungkin sedikitlah cerita Betty selepas selepas orang bilang berehat daripada dunia penyiaran.
7: Ya. Okey. Terima kasih kepada DJ Aida dan juga Keningau FM khususnya atas ruang dan peluang ini. Dulu saya dikenali sebagai DJ Senyum.
6: Betul.
7: Itu siaran Bahasa Murut. Tapi setelah 5 tahun berehat dan sekarang lebih aktif dalam aktiviti berpersatuan lah, terutama dalam belia dan persatuan.
6: Itu dan masih aktif sampai sekarang.
7: Ya, masih aktif sampai sekarang.
6: Okey, jadi itu perkembangan terkini Betty lah, kan, dan juga penglibatan Betty selepas berehat daripada dunia penyiaran. Dan tidak, orang bilang tidak berdiam diri begitu saja, sebenarnya sibuk juga dengan perkara-perkara lain.
7: Betul
6: kan? Okey, jadi sebab kita mau cakap pasal penglibatan Betty dalam belia lah, Betty, mungkin sepanjang penglibatan Betty dalam bersama dengan belia, mungkin boleh berkongsi perubahan yang paling ketara lah yang apa ni Betty tengok, terutamanya dalam cara anak muda kita sekarang ni kan, menyuarakan pendapat dorang, mengekspresikan diri dorang. Macam mana pendapat Betty?
7: Macam pada pendapat saya lah kan, Aida, perubahan yang lebih ketara ialah dari segi komunikasi dan keberanian. Kalau kita lihat belia-belia dulu, mereka lebih kepada macam mendengar dan macam
6: lebih banyak diam tapi mendengarlah.
7: Ya, mendengar, ikut arahan dan lebih kepada kalau belia dulu ni berhati-hati dalam memberi pandangan macam tu. Tapi kalau kita lihat belia sekarang ni, apa, mereka tu lebih vocal, okay, lebih berani menyuarakan pendapat mereka lah, dan lebih kreatif mengekspresikan idea dorang, terutama melalui media sosial lah. Dan apa yang kita lihat juga ni, belia pada yang era sekarang ni, zaman sekarang ni, lebih cepat menguasai teknologi barulah. Mereka cepat belajar, okay, dan bakat tu mereka banyak dalam dari segi penulisan kreatif, menghasilkan video melalui platform seperti TikTok, Instagram, grafik dan banyak lagi lah. Tapi walaupun kita sekarang ni dikatakan kebebasan bersuara tu penting,
6: betul,
7: tapi sebagai belia mereka ni harus dibimbing, okay, supaya mereka tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara itu, dan mereka harus menggunakan kebebasan bersuara itu secara berhemah lah, tidak sembrono menggunakan bakat dan kemahiran untuk tujuan yang tidak baiklah, sehingga diambil kesempatan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab.
6: Bila orang bilang anak muda ni bagus sebenarnya untuk dorang menyuarakan pendapat dorang, sebab itulah kita mau tahu juga dorang punya pendapat ataupun suara hati dorang, dorang punya apa ni, buah fikiran apa semua, kan. Tapi itulah, kita risau juga bila terlampau lantang, takut tersasar. Jadi okay, macam yang Betty apa ni kongsikan tadi, apa ni, ramai anak muda kita menggunakan media sosial sebagai platform dorang lah untuk dorang bersuara ataupun memberi pandangan. Tapi daripada pandangan Betty sendirilah, kan, okay, media sosial ni dia sebenarnya banyak memberi manfaat ke ataupun cabaran kepada pembangunan belia?
7: Okay, menurut pandangan saya, media sosial sebenarnya membawa manfaat yang sangat besar. Tapi pada masa yang sama, bila dia membawa manfaat yang besar, dia juga ada cabaran dia. Cabaran dia tersendiri untuk belia pada hari ini. Kerana itu, kedua-dua aspek ini sangat berkait rapatlah. Okay, jadi apa yang kita lihat dalam media sosial ini, dia satu, memudahkan akses ilmu dan peluang tanpa batasan. Okay, di mana belia boleh belajar kemahiran baru, mengikuti perkembangan dunia luar, mendapatkan maklumat pendidikan, mungkin mencari peluang beasiswa, latihan pekerjaan dan sebagainya, tanpa mengira lokasi diorang. Okay, kalau macam dulu terhad kepada di bandar-bandar saja, sekarang ni mungkin di luar bandar pun boleh mendapatkan akses maklumat yang tepat, yang cepat lah. Dan kedua, platform meluahkan suara dan juga memajukan masyarakat ataupun wakil kepada suara belia itu sendiri, di mana media sosial ni memberi ruang kepada belia untuk menyuarakan pandangan, membincangkan isu sosial dan menyertai gerakan-gerakan perubahan lah. Okay, namun cabaran dia tu dah yang paling kita risau, ia

0: ideologi yang melampaulah daripada mungkin yang tidak tertapis, tersebar dengan sangat pantaslah. Jadi belia kita ni kena belum berapa matang untuk membuat pertimbangan, okay? Jadi mereka harus dibimbing supaya tidak terikut-ikut dengan aliran yang ataupun ideologi yang salah. Kedua, kesan kepada kesihatan mental, di mana melalui media sosial mereka melihat, oh, hidup dia lebih baik dari saya. Saya kena begini, tapi saya tidak boleh jadi macam dia. Kadang-kadang belia ni dia ada bagusnya kalau dia ambil positif dia, tapi kita risau mereka ambil negatif dia. Lepas tu kehilangan komunikasi secara bersemuka sebab mereka di dalam apa, media sosial tu sendiri, mereka berkawan dengan siapa saja. Jadi mereka rasa diorang tidak perlu untuk berjumpa dengan orang sudah. Jadi itu mungkin menghalang komunikasi skill communication diorang lah.
1: Walaupun ialah bersemuka tu perlu, saya rasa. Sebab ada perkara yang tidak dapat kita sampaikan, takut maksud sebenarnya tidak sampai kalau tidak bersemuka. So walaupun ada teknologi sekarang, kita tahu ada Skype, ada apa ni, Zoom Meet apa semua, Google Meet apa semua, untuk kita berinteraksi jika jika jauh apa semua, tapi itulah rasanya perlu juga bersemuka. Dan paling kita risau macam Betty bagi tahu tadi, penggunaan dalam media sosial ni bagus, tapi itulah kita risau bila dorang semakin leka, takut tersasar. Okey. Baik, berbalik kepada profession Betty sekarang ni, sebagai seorang apa ni, pengerusi Persatuan Sukan Kecergasan Daerah Keningau, dan juga sebagai seorang yang aktif dalam bidang kecergasan lah. Dia ada kaitan juga dengan profession Betty kan. Bagaimana pula Betty melihat aktiviti sukan yang sebenarnya yang boleh menjadi medium untuk membentuk disiplin, kepimpinan dan keyakinan diri dalam kalangan belia?
0: Okay, ini kalau dalam membentuk sebenarnya dalam persatuan belia ni dan juga macam Persatuan Sukan Kecergasan, dia tidak sekadar lebih kepada aktiviti-aktiviti bersukan. Okey. Macam yang kita tahu, sukan ni bukan sekadar untuk menjaga kesihatan, tetapi membentuk disiplin, kerjasama, semangat kepimpinan. Okey. Dan even dalam sukan sendiri kita belajar untuk menghormati peraturan, okey, mengurus masa, menerima kekalahan dan berusaha memperbaiki diri. Semua ini nilai yang sangat penting untuk membentuk belia yakin, bertanggungjawab dan orang bilang berdaya saing. Selain daripada itu, untuk aktiviti berpersatuan ini juga kita menggalakkan belia-belia untuk join, sebab kita akan buat juga itu program macam kesukarelawanan, gotong royong bersama dengan community.
1: Okay, jadi maksudnya apa ini, belia kita ataupun orang bilang itulah cara dorang sebenarnya untuk mencari keyakinan diri, membentuk disiplin diri dengan menyertai aktiviti kecergasan. Baik, kita akan kembali semula selepas ini untuk soalan yang seterusnya ataupun sembang lebih lanjutlah berkenaan dengan penglibatan Betty dalam orang bilang sebagai seorang pengerusi Persatuan Sukan Kecergasan Daerah Keningau, dan juga kaitkan dengan topik kita petang hari ini, suara anak muda, ekspresi dan juga aspirasi. Jadi kita berehat sekejap, kita berhibur dulu bersama dengan lagu Amu Syafri Paling Mana. Terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat shotnya.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, baiklah, kembali semula bersama menerusi Suara 34 Silang Budaya untuk petang ini. Masih bersama dengan tetamu saya petang hari ini, sahabat saya juga, Betty. Betty hadir sebagai tetamu yang juga merupakannya pengerusi Persatuan Sukan Kecergasan Daerah Keningau dan juga merangkap penasihat pertubuhan belia Kampung Belia Skim. Okey, kalau tadi kita sudah sembang sedikitlah berkenaan dengan ekspresi anak muda. Apa kata kita sembang pula berkenaan dengan juga berkaitan juga dengan topik kita petang hari ini, aspirasi belia. Mungkin satu topik yang ataupun ialah yang sangat penting jugalah untuk kita ketengahkan, Betty. Kalau kita lihat sekarang ni kerajaan, banyak dorang menyediakan apa ni pelbagai program pembangunan belia terutamanya, dan juga kuasa kesukarelawan. Jadi mungkin pandangan Betty lah sebagai seorang belia, mungkin mengapa masih ada segelintir belia yang rasanya kuranglah dorang berminat menyertai program program-program yang dianjurkan kan, dan macam mana kita boleh menarik golongan belia ni supaya dorang lebih ramai penyertaan dorang ni?
3: Okay, kita sangat bersyukur dah di mana kerajaan sebenarnya masih melihat, maksudnya masih prihatin terhadap pembangunan belia.
2: Betul.
3: Dan banyaklah disediakan program, tetapi masih ada jurang antara apa yang disediakan dengan apa yang dikehendaki oleh dan dirasai oleh belia. Okay, ini pandangan saya setelah tahun-tahun mengikuti banyak program belia. Secara peribadi, kalau kita lihat program yang disediakan itu tidak ada perubahan. Yang itu-itu juga masih ada ceramah yang panjang, format yang lama dan topik yang kadang-kadang tidak berkaitan dengan masalah sebenar belia pada hari ini. Dan selain daripada itu juga, kalau kita lihat program-program ada juga yang terbaru-terbaru, tetapi maklumat itu tidak sampai tepat kepada sasaran belia. Mungkin mereka selalu menggunakan pengumuman laman web secara rasmi saja, sedangkan belia pada masa sekarang ni sudah banyak meluangkan masa di TikTok, Instagram atau Facebook. Memang kita lihat ada juga iklan-iklan, tetapi macam mana iklan itu menarik belia itu untuk ini program apa? Jadi dia lebih kepada macam promosi yang tidak berapa sampai kepada belia itu sendiri lah. Jadi ketiga yang kita saya dapat lihat di situ adalah rasa tiada suara atau didengar. Di mana belia sering merasa dijadikan sebagai peserta sahaja untuk sesuatu program untuk memenuhi kuota. Bukan sebahagian daripada mereka yang merancang program itu sendiri. Kadang-kadang belia ini bila macam tu, mereka rasakan kami ini sebagai peserta sahaja, memenuhi dewan sahaja.
2: Rasa macam buang masa pun ada kan, sebagai mungkin tidak keterlaluan saya cakap macam tu, tapi kita dapat bayangkan dan pernah berada dalam situasi macam tu. Itulah yang kita rasa kan.
3: Selain itu juga, apa yang kita tengok adalah apa yang lihat adalah tidak insentif yang bermakna. Memang macam contohnya, ramai yang sanggup meluangkan masa jika belia-belia sekarang ni, macam yang kita katakan, saya cakap tadi awal tu dah, mereka bukan belia yang macam kita dulu-dulu yang mendengar ikut arahan. Mereka ni macam innocent betul lah. Naif. Macam belia sekarang ni kan, dorang mau something yang apa yang kami dapat. Kalau sekadar dijadikan peserta, kami tidak dapat apa-apa. Macam
2: At least bagilah sijil.
3: Ya, ya, sijil yang diiktiraf. Diorang mahu yang macam tu lah. Lepas tu pengalaman kerja yang berharga macam tu. Lagi satu halangan praktikal lah. Masa program bertindih mungkin dengan pengajian. Lokasi mungkin sukar dicapai. Mungkin program tu di KK, balik-balik di KK. Ada pun di Keningau. Lepas tu yang belia-belia di sebelah Nabawan sana, sebelah Kemabung, Tenom. Begitu, rasa tertinggal macam tu lah. Jadi pandangan saya lah dah, untuk lebih menarik penyertaan belia adalah mungkin satu, reka program bersama belia. Okay. Dengar dorang punya, dengar di akar umbi. Jangan tentukan topik itu kan dari atas ke bawah. Kalau boleh dengar apa yang belia mau tu, yang
2: permasalahan dorang dari
3: bawah kena ke atas. Macam tu. Selalu kita atas ke bawah. Betul. Kan. Kalau boleh apa yang belia tu mau.
2: Maksudnya kalau atas bawah tu, maksudnya kita kena ikut lah.
3: Yes.
2: Bukannya
3: dengar apa idea dorang, lepas tu berbincang, and then selaraskanlah, tengok kesesuaian, lepas tu rancang bersama.
2: Betul.
3: Macam itulah, dengar pandangan persatuan belia. Begitulah. Sebab mereka rasa kan program-program kebanyakan sekarang program orang tua.
2: All style lah.
3: Ya, all style. Jadi selain itu juga sediakan insentif yang berguna. Permudahkan, fleksibelkan penyertaan. Kurangkan prosedur pendaftaran yang rumit. Sesuaikan masa, jalankan program pada hujung minggu atau waktu petang macam tu. Sediakan kemudahan asas, pengangkutan, makan. Dan bagi belia di kawasan luar bandar seperti Pensiangan, Pekalungan, di sebelah mana tu lagi dah, di sebelah Kemabung sana kan. Pertimbangkanlah untuk buat program di bahagian sana. Jangan tertumpu di bahagian bandar saja. Karena bahagian di luar bandar lah yang sebenarnya sangat memerlukan perhatian dan program-program
2: betul,
3: belia. Jangan tertumpu di bahagian bandar saja.
2: Betul. Sebab tidak semua senang untuk mampu ke bandar. Kalau program itu tertumpu di pusat bandar,
3: yes,
2: kan.
3: Betul dah.
2: Sekali-sekala program belia ni jejak belia yang ada di pedalaman.
3: Kalau dulu kan dengan FM jejak masyarakat.
2: Betul?
3: Kalau boleh jejak belia pedalaman.
2: Jejak belia pedalaman. Bagus tu idea tu. Okay. Mungkin pandangan Betty lah kan. Kalau cakap pasal cabaran ni pula, terutamanya berkaitan dengan belia ni, apa barangkali cabaran terbesar yang dihadapi oleh golongan belia ni, khususnya di kawasan luar bandar? Mungkin tadi tu mungkin tidak semua mampu untuk ke satu ke program yang dipusatkan, contoh di bandar, mungkin itu salah satu, ataupun mungkin dari segi peluang pekerjaan ke?
3: Yes, betul dah. Pada hemat saya,
2: namlah itu.
3: Okey, cabaran terbesar sebenarnya yang dihadapi oleh belia di kawasan luar bandar, bukan luar bandar saja, even kita di Keningau ni sendiri dah, peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan yang sangat rendah, sudah begitu kos sara hidup pula makin tinggi.
2: Makin tinggi.
3: Okay.
2: Cabaran.
3: Lepas tu akses kepada kemahiran digital serta kemudahan pembangunan belia yang masih terhad. Okay. Dia hanya tertumpu kepada yang di bandar-bandar, di luar bandar macam mana? Pinggir bandar macam mana? Ramai juga kalau kita tengok macam kita bilang tadi dah, peluang pekerjaan tu kan. Okay. Sebab tu ramai kita punya belia-belia berhijrah pergi bandar.
2: Betul.
3: Pergi bandar untuk mencari rezeki yang lebih baik.
2: Sedangkan itu yang kita kita berusaha untuk mengekang penghijrahan golongan belia ataupun golongan anak muda.
3: Bahkan ada juga yang berhijrah pergi bekerja, merantau pergi luar negara. Jadi untuk mau mencari, orang bilang kan meningkatkan meningkat kehidupan lah, orang bilang. Jadi sebab itulah, macam mana cara untuk peningkatan peluang pekerjaan ini ada di bahagian bandar. Selain daripada itu juga mungkin bukan setakat pekerjaan, tetapi kita cari pekerjaan itu contohnya mungkin bertani, mungkin menternak. Sekarang ni sebenarnya ada program untuk kena panggil belia madani. Tapi itulah, dia kena ada proses-proses dia lah. Pelbagai cara untuk kita apply dia. Dia memang meningkatkan, difokus kepada belia yang di bahagian pedalaman lah. Actually.
2: Okey, itu pendapat yang boleh diketengahkan sebenarnya apa ni wakil suara anak muda kita Betty macam bersidang pula kita petang. Macam mana pula? Okey, kita ke peranan pertubuhan belia lah pula ya. Okey, mungkin selaku sebagai seorang penasihat pertubuhan belia Kampung Biaskim lah. Okey Betty. Boleh mungkin barangkali Betty boleh kau kasih kongsi lah aktiviti ataupun program yang kamu orang selalu kasih buat di tempat sendiri demi untuk memastikan belia ni sentiasa aktif dan juga dia memberi sekaligus memberi manfaat kepada komuniti lah.
3: Okey, untuk pertubuhan belia Biaskim baru-baru kita ada buat program gotong royong bersama dengan komuniti membersihkan kawasan sekitar dewan dewan belia di Kampung Biaskim. Dan memang itu kita buat untuk macam sometime lah untuk buat gotong royong. Selain itu menganjurkan juga aktiviti bola tampar, okay, bagi juga gotong royong ke sukarelawanan lah. Dan bagi Persatuan Sukan Kecergasan, actually ini kami selalu buat itu aktiviti rekreasi seperti mendaki Gunung Kinabalu. Sebelum ni pernah buat
2: okay.
3: And then Gunung Wakit, kayak dan banyak lagi lah. Okay, ini lebih kepada rekreasi, tapi dia lebih kepada ahli persatuan itu sendiri sahajalah.
2: Ahli persatuan maksudnya memang ada sudah persatuan yang ditubuhkan. Jadi kalau orang luar mau ikut, dia kena masuk ahli persatuan dululah.
3: Iya, dia kena masuk ahli persatuan dululah.
2: Oh, bagus. Okey. Okey, macam mana pula pertubuhan belia ni dia, okey, bagi pandangan Betty lah, macam mana pertubuhan belia ni dia boleh menjadi platform untuk orang belia melahirkan pemimpin muda yang berwibawa dan bertanggungjawab.
3: Okey, pertubuhan belia atau aktiviti berpersatuan ini kan dah memberi peluang kepada sebenarnya kepada anak muda untuk memimpin program, okey, membuat keputusan, mengurus organisasi dan bekerjasama dengan pelbagai pihak lah. Okey, jadi sebenarnya pengalaman inilah yang membentuk keyakinan diri, kemahiran berkomunikasi belia itu, bertanggungjawab, mengajar mereka bertanggungjawab dan lebih berintegriti. Okey, untuk pertubuhan belia Kampung Biaskim ditubuhkan sejak tahun 2009 dan sekarang sudah pun mempunyai beberapa pelapis pemimpin baru yang boleh diharapkanlah untuk meneruskan legasi kepimpinan belia. Jadi bersyukurlah ada sudah pemimpin-pemimpin baru.
2: Okey, kalau sebut tadi kan Betty ada sebut ada sudah pemimpin-pemimpin baru. Kalau boleh sebutkanlah mungkin tiga nilai yang ada pada pemimpin yang ada pada seorang belia ni kalau dia menjadi seorang pemimpin.
3: Sebagai seorang pemimpin ada tiga nilai yang paling utama iaitu disiplin, okay, amanah, semangat kerjasama dan saling menghormati. Sebagai seorang pemimpin dia tidak boleh yang okay, saya pemimpin, saya pengerusi, kamu dengar cakap saya. Itu adalah bossy. Tapi sebagai seorang pemimpin dia kena dengar cakap ataupun dia kena dengar pandangan dia punya bawahan dia, ahli persatuan dia. Itu dinamakan pemimpin. Jangan dia pemimpin, dia pengerusi, cakap dia yang siap betul.
2: Dia saja mau diikut cakap.
3: Yes, betul. Tidak boleh macam tu.
2: Apa itu istilah tu? Seorang pemimpin dia tidak semestinya boleh jadi seorang ketua, tapi seorang ketua dia boleh menjadi seorang sebagai seorang pemimpin.
3: Yes, betul.
2: Kata-kata kita petang hari ini. Okeylah, menghampiri kita di hujung masa menerusi silam budaya. Tidak sedar Betty.
3: Ya.
2: Siap buat sembang sama si Betty. Wah. Tapi iyalah, kalau Betty lah kan, jikalah Betty diberi peluang untuk menyampaikan satu mesej lah, khususnya kepada belia di daerah Keningau, kan, apalah pesanan Betty yang Betty mau kasih sampai itu?
3: Okay, pesanan saya untuk semua belia, khususnya di pedalaman ini, jangan takut untuk mencuba sesuatu yang positif,
2: positif,
3: dan terus belajar untuk meningkatkan diri. Gunakan masa muda, masa belia kamu untuk menimba ilmu, membina kemahiran serta melibatkan diri dalam aktiviti yang memberi manfaat kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadilah belia yang berdisiplin, beradab, itu yang penting dah. Beradab. Okey, berakhlak. sihat dan bertanggungjawab, okay? Dan sentiasa mahu menyumbang kepada pembangunan komuniti. Ingatlah bahawa perubahan besar bermula dari usaha yang kecil.
2: Betul.
3: Yang dilakukan secara konsisten. Jadi bersama-sama kita membina belia bahagian pedalaman yang cemerlang, berdaya saing dan menjadi kebanggaan masyarakat.
2: Tepuk tangan. Itulah teman saya, Betty. Okey, terima kasih Betty selaku tetamu saya pada petang hari ini, memenuhi undangan sebagai tetamu dalam silang budaya, yang mana kita bercakap berkenaan dengan topik petang hari ini, suara anak muda, ekspresi dan aspirasi, bersesuaianlah juga dengan apa yang beliau lakukan ketika ini ataupun profession beliau sebagai seorang pengerusi Persatuan Sukan Kecergasan Daerah Keningau dan juga merupakan penasihat pertubuhan belia kampung Bias Kim. Jadi sekali lagi terima kasih Betty.
3: Thank you. Terima kasih juga dah. Main kurangan.
2: Ya, sama-sama. Okay, dan untuk semoga segala pandangan lah yang dikongsikan dapatlah membuka minda kita ni, terutamanya minda golongan anak muda, bukan sekadar harapan masa depan, tapi mereka juga apa ni, golongan belia ni juga merupakan rakan pembangunan masyarakat pada hari ini. Dan buat mungkin belia yang sedang mendengar perbualan kita petang hari ini kan, teruslah berani menyuarakan idea, betul macam si Betty cakap tadi, dan semoga terus menjadi orang bilang belia yang terus menyumbang bakti kepada masyarakat dan komuniti semua. Baik, jadi Haskar, selepas ini kita akan memberikan laluan sebenarnya azan asar yang akan bersama dengan kita sebentar saja lagi. Jadi teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
5: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Syiarul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua pada hari ini. Bertemu kita lagi pada hari yang berbahagia ni dalam Nidaul Islam bersama-sama dengan saya Hafiz Afandi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekaliannya, topik perbicaraan kita pada hari ini adalah tentang wanita. Macam mana wanita itu nak mudah masuk syurga. Jadi wanita-wanita di luar sana, begitu juga dengan suami-suami yang di luar sana, cuba perhatikan macam mana seorang wanita itu begitu mudah untuk masuk ke syurga walaupun Nabi kata mereka ramai di neraka. Jom kita tengok. Syaratnya cukup-cukup mudah. Pertama sekali adalah seorang wanita syurga itu hendaklah dia menjaga solatnya, pengabdian dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia solat 5 waktu tak tinggal. Kerana solat merupakan rukun Islam kedua yang menjadi amalan pertama yang akan dihitung pada hari kiamat kelak. Menunaikan kewajipan solat itu adalah tunjang kepada pelbagai kebaikan dan rahmat serta redha Allah diperolehi dengan amalan ini. Sebab itulah wanita syurga itu mereka sangat menjaga solat. Yang kedua adalah puasa Ramadan. Apabila seorang wanita itu dapat menjaga puasa Ramadannya, dia dapat berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Kalau dia tak datang haid lah. Kalau dia datang haid, dia tak bolehlah puasa. Jadi dia menjaga puasanya dengan baik dan tidak pernah meninggalkan ibadah puasa itu. Maka inilah wanita yang insya Allah akan masuk syurga. Sebab puasa ini adalah satu ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah. Allah SWT, dia menjanjikan ganjaran yang besar kepada orang yang berpuasa dan Allah SWT sendiri yang membalasnya. Jadi untuk wanita-wanita yang menjaga ibadah puasanya, insyaAllah anda akan menjadi wanita yang mudah masuk syurga. Yang ketiga adalah dia menjaga maruah dirinya. Ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada para wanita untuk dia menjaga kemuliaan dirinya. Wanita solehah sentiasa berusaha untuk menjaga maruah dirinya. Mereka sentiasa menghargai diri mereka dan menghiasi diri mereka dengan akhlak Islam dan sifat-sifat terpuji yang boleh melindungi diri dia daripada kemurkaan Allah SWT. Ini yang kita nak, yang kita kena jaga, titik beratkan daripada anak-anak perempuan kita daripada kecil lagi. Kalau kita dah jadi suami, kita kena ajar isteri kita macam mana untuk menjaga maruah diri dia. Seperti apabila keluar rumah, dia memakai pakaian yang elok, yang menutup aurat dengan baik, bukannya pakaian yang menjolok mata, bersolek berlebih-lebihan dan juga berwangi-wangian. Kena jaga tu para wanita di luar sana. Ketika berurusan dengan orang juga, dijaga batas pergaulan, dijaga lidah dan mata dan juga hati. Yang keempat, wanita itu akan masuk syurga apabila dia taat kepada suami dia. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik isteri adalah yang dapat menyenangkan hati suaminya apabila suaminya melihatnya dan apabila disuruh dia menurut perintahnya, dan dia dapat menjaga kehormatan dirinya dan hartamu ketika engkau tiada di rumah. Jadi wanita yang mentaati suami ini adalah wanita yang mulia, yang tidak menderhakai Allah. Kerana ketaatan isteri tersebut tidak mendatangkan murka daripada Allah SWT. Sedangkan derhaka seorang isteri itu akan menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Jadi mudah tak wanita nak masuk syurga? Buat je 4 perkara ni, insyaAllah dia akan dapat masuk syurga melalui pintu mana je yang dia nak. Allah Ta'ala open luas-luas untuk dia. Semoga anda semua yang mendengar pesanan ini pada hari ini, semuanya dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Afandi, dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Hafiz Afandi. #penyarancakim. Nidaul Islam.

0: Okay, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Show-nya. Di pusingan kedua kita bersama petang ini menerusi Santai Petang edisi hujung minggu. Petang Sabtu, Aida menemani anda sehingga pukul 7 malam. Untuk anda yang sedang menikmati suasana di petang Sabtu ini dengan aktiviti masing-masing barangkali, kan? Apa aktiviti kamu orang tu? Mungkin boleh berkongsi apakah aktiviti masing-masing, mana tahu aktiviti itu sesuai juga untuk rakan-rakan yang lain lakukannya, kan, pada petang ini. Mana tahu ada yang memancing, kan? Macam mana sudah? Ada sudah yang dapat dipancing? Sabar, ya. Memancing ni mengajar kita erti kesabaran. Jadi, tahniah untuk anda yang mengaplikasikan nilai kesabaran tu untuk kehidupan seharian. Okay, sambil-sambil dengan aktiviti anda, saya kongsikanlah, ya, berkenaan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang mengeluarkan amaran ini, amaran ribut petir serta hujan lebat ini pada pukul 3.30 petang tadi berlaku di beberapa negeri termasuklah Sabah, bahagian kawasan yang terlibat iaitu bahagian pedalaman di bahagian Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort serta turut berlaku di keseluruhan tempat wilayah Persekutuan Labuan. Pastinya untuk keadaan cuaca semasa ini saya akan kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa, okay, untuk merancang aktiviti khususnya pada sebelah petang ini, ya. Baik, kita akan terus beribu lagi bersama dengan hiburan-hiburan petang ini, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang anda bersama dengan saya 4 jam petang ini. Dan pastinya lagu-lagu Sabahan terbaik, jom terus dengarkan Kedengar FM Hebat Show-nya.
1: Ada produk menarik.

0: hebat, syoknya.
1: Ya, well, baiklah, seperti biasa kita akan sambung siaran berita yang sama dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, dengarkan siaran ini Kedengar FM, hebat syoknya.

Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Santai Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Gening FM, hebat show-nya.

0: 16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteriwangsa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteriwangsa. Situasi yang sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Funyu 5, apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteriwangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Maharan ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
2: Baik Taufik, berbaki kurang 1 jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
3: Terima kasih Najib. SPR dalam pada itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramdan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi DUN Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kenal kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
3: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suka akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine. Kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di Timur Laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva.

0: Stream terus kami di RTMG.
1: Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Relax Hujung Minggu Lebih Hebat Lagi Siok. Aida bersama dengan anda petang ini, mana-mana anda sehinggalah pukul 7 malam. Di pusingan yang ketiga, kita bersama menerusi Harmonika. Okay, untuk anda barangkali yang sedang memandu, ya, fokus dengan pemanduan anda, tidak kurang juga untuk anda yang bekerja di hari Sabtu ini, selamat bekerja saya ucapkan. Terus bersemangat dengan tugasan masing-masing, ya. Okay, sambil anda dengan tugasan ataupun aktiviti masing-masing lah, saya kongsikan mengenai dengan info semasa ataupun program yang diadakan khususnya pada hujung minggu ini dan untuk sepanjang hari ini. Ini berkenaan dengan jadual kempen derma darah. Untuk hari ini, aktiviti menderma darah telah pun berlangsung pada waktu ataupun sebelum pagi tadi bertempat di Dewan Orchidville Holding Stratmore Heart. Dan seterusnya, jangan lupa yang terlepas barangkali dengan aktiviti menderma darah pada hari ini, esok masih ada peluang untuk anda membuat amal kebajikan. Untuk menderma darah esok akan diadakan bertempat di Balai Bomba dan Penyelamat Keningau, ya. Masa bermula pukul 9 pagi sampailah 12.30 tengah hari. Dan dua venue diadakan esok, salah satu tempatnya di Balai Bomba dan Penyelamat Keningau, dan satu lagi tu bertempat di Balai Budaya Kampung Keningau. Masa bermula dari pukul 8 pagi sehinggalah pukul 12.30 tengah hari. Itu dua venue ataupun dua lokasi jadual diadakan untuk kempen menderma darah. Mana-mana yang berdekatan dengan tempat tinggal masing-masing, barangkali bolehlah datang secara walk-in, kan? Datang sendirilah ke tempat diadakan kempen derma darah ini. Sama-sama membantu mereka yang memerlukan tambahan darah. Jangan lupa set dalam list anda apa aktiviti yang boleh anda selitkan. Salah satunya inilah kempen derma darah pada hari esok, ya. Baik, itu antara info semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Di samping, jangan lupa anda boleh terus hantarkan lagi ucapan dedikasi menerusi ruangan yang disediakan. Baik, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat show-nya.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

Okay, baiklah. Terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Shotnya. Ada barangkali kan yang sedang menikmati minum petang ketika ini. Santai-santai saja di rumah, tidak mau pergi mana-mana. Sebab seharian kan sibuk, dari Isnin hingga Jumaat sibuk. Hari ini tidak ke mana-mana kan? Ambil masa untuk diri sendiri, berehat. Dia bilang berehatlah betul-betul. Nah, berehatlah kamu. Okey, sambil-sambil berehat tu, mungkin ada kelapangan masa tu, bolehlah selitkan ucapan dedikasi kamu orang tu, pergi di laman Facebook Kedengar FM Kata Ceriannya, Kedengar FM 94.7, ataupun menerusi WhatsApp Kedengar FM ya. Boleh hantarkan ucapan kamu orang tu, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan yang kamu orang hantar. Terima kasih dengan kiriman ucapan rakan kita menerusi WhatsApp Kedengar FM, Lina. Dia bilang ni, hi DJ, hi juga pelan-pelan DJ bertugas. Petang ni cuaca panas DJ, dia bilang. Kalau cuaca panas jangan lupa untuk banyakkan minum air masak lah kan, supaya orang bilang tidak hidrasi. Ya, baiklah, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini. Terus bersama dengan kami Kedengar FM Hebat Shownya. Yang lebih

0: Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Siaran Kedengar FM Hebat Shocknya boleh dengarkan ya menerusi frekuensi di 94.7 MHz. Juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik dan juga boleh dengarkan menerusi internet di www.rtm.gov.my. Baik, kiriman ucapan petang ini saya ingin bacakan kiriman ucapan terima kasih untuk Roslan Miasin. Selamat petang juga sahabatku. Terima kasih untuk Roslan. Timbul tawau juga. Selamat petang buat semua rakan-rakan Kedengar FM, buat DJ dan juga Jurutechnik. Selamat bertugas. Terima kasih. Semoga santai saja petang ini dengan aktiviti masing-masing ya. Ketika waktu melangkah pusingan yang terakhir, jam keempat menerusi harmonika. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda. Kedengar FM, hebat show-nya.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: is perfect. Segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya. Ya, alhamdulillah, pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama menerusi Harmonika untuk edisi petang Sabtu hari ini ya. Barangkali ada yang masih lagi dengan aktiviti masing-masing, masih meneruskan aktiviti petang hari ini, belum lagi selesai game, dah bilang pelan-pelanlah kamu orang yang sedang bekerja, bertugas di pejabat ataupun di ujung minggu inilah ya. Selamat bertugas, selamat bekerja saya ucapkan. Yang memandu, fokus dengan pemanduan anda, berhati-hati sepanjang masa ya. Jadilah pemandu yang berhemah. Mungkin ada yang sedang memandu dalam kawasan perumahan, awas, berhati-hati dalam pemanduan masing-masing, terutamanya di kawasan perumahan. Sebab kenapa? Kawasan perumahan merupakan kawasan yang sangat berisiko tinggi, sebab di sanalah kehadiran kanak-kanak kan, pejalan kaki, penunggang basikal serta kenderaan yang keluar masuk dari simpang dan juga daripada rumah kediaman masing-masing. Jadi sentiasa peka dengan keadaan semasa, kurangkan kelajuan, sentiasa peka dengan pergerakan sekeliling, berhenti sepenuhnya terutamanya di persimpangan dan juga di bahagian lintasan pejalan kaki, dan elakkan gangguan seperti penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sebab itulah antara punca seseorang lalai ketika dalam pemanduan ya. Okay, jadi pandu berhemah, utamakan keselamatan semua. Sekadar untuk peringatan bersama jugalah ya. Okey, jadi terus hantarkan lagi ucapan dedikasi anda sambil menemani anda yang sedang memandu ketika ini, yang bekerja ketika ini, ataupun sedang sibuk bahagian dapur kan, awal masak, sebab kebiasaannya makan sebelum pukul 7 malam kan. Okey, jadi pelan-pelan dengan aktiviti masing-masing. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat show-nya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Kalau tak mampu bersedekah dengan duit, sedekahkanlah senyuman anda. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Pusat bersama Kenyal FM.

Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kelinga FM. Hebat.

0: Baiklah, kembali bersama untuk anda yang barangkali sedang bersiap-siap lah untuk menantikan masuk waktunya solat fardu maghrib petang hari ini. Saya kongsikanlah jadual waktu solat fardu maghrib ya. Masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.34 minit petang seketika waktu sahaja nanti. Baiklah, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini sambil menantikan masuk waktunya solat fardu maghrib petang ini. Jadi kekal saja terus dengarkan Keningau FM Hebat Show-nya.
1: Tiada siapa melihat, mungkin benar, tetapi hati nurani tidak pernah diam dan Allah sentiasa mengetahui setiap pilihan yang kita buat. Integriti bukan sekadar tentang mematuhi peraturan ketika diperhatikan, tetapi keberanian untuk melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Setiap keputusan kecil hari ini membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Pilihlah untuk menjadi insan yang jujur, amanah, adil, dan ikhlas dalam setiap tindakan. Biarlah kita dipercayai, bukan di

datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua pada hari ini. Bertemu kita lagi pada hari yang berbahagia ni dalam Nidaul Islam bersama-sama dengan saya Hafiz Afandi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekaliannya. Topik perbicaraan kita pada hari ini adalah tentang wanita. Macam mana wanita itu nak mudah masuk syurga. Jadi wanita-wanita di luar sana, begitu juga dengan suami-suami yang di luar sana, cuba perhatikan macam mana seorang wanita itu begitu mudah untuk masuk ke syurga walaupun Nabi kata mereka ramai di neraka. Jom kita tengok. Syaratnya cukup-cukup mudah. Pertama sekali adalah seorang wanita syurga itu hendaklah dia menjaga solatnya, pengabdian dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia solat 5 waktu tak tinggal. Kerana solat merupakan rukun Islam kedua yang menjadi amalan pertama yang akan dihitung pada hari kiamat kelak. Menunaikan kewajipan solat itu adalah tunjang kepada pelbagai kebaikan dan rahmat serta redha Allah diperolehi dengan amalan ini. Sebab itulah wanita syurga itu mereka sangat menjaga solat. Yang kedua adalah puasa Ramadan. Apabila seorang wanita itu dapat menjaga puasa Ramadannya, dia dapat berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Kalau dia tak datang haid lah, kalau dia datang haid dia tak bolehlah puasa. Jadi dia menjaga puasanya dengan baik dan tidak pernah meninggalkan ibadah puasa itu. Maka inilah wanita yang insya Allah akan masuk syurga. Sebab puasa ini adalah satu ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah. Allah SWT dia menjanjikan ganjaran yang besar kepada orang yang berpuasa dan Allah SWT sendiri yang membalasnya. Jadi untuk wanita-wanita yang menjaga ibadah puasanya, insya Allah anda akan menjadi wanita yang mudah masuk syurga. Yang ketiga adalah dia menjaga maruah dirinya. Ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada para wanita untuk dia menjaga kemuliaan dirinya. Wanita solehah sentiasa berusaha untuk menjaga maruah dirinya. Mereka sentiasa menghargai diri mereka dan menghiasi diri mereka dengan akhlak Islam dan sifat-sifat terpuji yang boleh melindungi diri dia daripada kemurkaan Allah SWT. Ini yang kita nak, yang kita kena jaga, titik beratkan daripada anak-anak perempuan kita daripada kecil lagi. Kalau kita dah jadi suami, kita kena ajar isteri kita macam mana untuk menjaga maruah diri dia. Seperti apabila keluar rumah, dia memakai pakaian yang elok yang menutup aurat dengan baik, bukannya pakaian yang menjolok mata, bersolek berlebih-lebihan dan juga berwangi-wangian. Kena jaga tu para wanita di luar sana. Ketika berurusan dengan orang juga, dijaga batas pergaulan, dijaga lidah dan mata dan juga hati. Yang keempat, wanita itu akan masuk syurga apabila dia taat kepada suami dia. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik isteri adalah yang dapat menyenangkan hati suaminya apabila suaminya melihatnya dan apabila disuruh dia menurut perintahnya, dan dia dapat menjaga kehormatan dirinya dan hartamu ketika engkau tiada di rumah. Jadi wanita yang mentaati suami ini adalah wanita yang mulia, yang tidak menderhakai Allah. Kerana ketaatan isteri tersebut tidak mendatangkan murka daripada Allah SWT. Sedangkan derhaka seorang isteri itu akan menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Jadi mudah tak wanita nak masuk syurga? Buat je 4 perkara ni, insyaAllah dia akan dapat masuk syurga melalui pintu mana je yang dia nak. Allah Ta'ala open luas-luas untuk dia. Semoga anda semua yang mendengar pesanan ini pada hari ini semuanya dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian dulu daripada saya Hafiz Afandi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia Ustaz Hafiz Afandi. #penyarancakim Nidaul Islam.

0: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Okey, baiklah, nampaknya kita sudah pun sampai di penghujung masa kita bersama ya, menerusi Harmonika di Keningau FM untuk petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada anda yang sentiasa kekal setiap mendengarkan siaran ini dari pagi sampai menghampiri kita ke pukul 7 malam. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan untuk anda yang masih bekerja, selamat bekerja diucapkan. Ataupun bagi anda yang selepas ini akan berakhir waktu kerjanya, balik nanti hati-hati. Semoga selamat dalam perjalanan masing-masing. Okey, dan insyaAllah berusaha lagi kita jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

pendengar Sabah FM Magusma, memasuki jam yang kedua sudah pun 7.06 minit malam. Yang baru dengar kami, nama saya Azan Wahab. Terus kesukaan kamu semua sampai 12.30 malam nanti. Macam biasa, terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook resmi kami, cari Jak Sabah FM Magusma, ataupun hantar WhatsApp di nombor 0194904848. Untuk kamu orang yang tengah memandu tu, hati-hati, okay? Sentiasa utamakan keselamatan kamu dan terus mematuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Kami terus mendoakan dan juga mengharapkan kamu semua sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih juga terus dengar Sabah FM Bagus. Bah, baiklah, kita teruskan lagi hiburan. Kita ada lagu ini, Hafiz dan juga Adira, Ombak Rindu, Sabah FM. Semangat.

0: Sesame bila-bila masa.
1: Sabar FM, jawab lagu tempuran main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabar FM.
0: Saya merasa sama FM.

prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sedia.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, R&R relax dan rehat. Sudah pun 7.20 minit malam dan ini juga Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang berlaku di kawasan pedalaman melibatkan daerah Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Keningau, juga di kawasan Pantai Barat di Papar sehingga 9 malam nanti. Macam biasa juga, kamu boleh terus dapatkan info cuaca dari masa ke masa di portal rasmi Met Malaysia www.met.gov.my ataupun moturun aplikasi RTM aplikasi My Cuaca di telefon pintar kamu. Ayah, kenapa boleh tersasul ini? Okey, macam biasa juga 7.30 minit malam, kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Kita mau layan lagu ini bersama dengan Mark Adam. Ini dia pencuri Sabah FM. Bagus banget.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Awau 95.7 FM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2026.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap...

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click.

Sahabat FM Bagus Bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Malam ini adalah pada pukul 7.51 minit malam. Sahabat FM Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM 107.9.

0: Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini ya. Santai-santai hujung minggu, dengarkan siaran Sabah FM di frekuensi 89.9 juga 104.5 untuk anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu. Pastinya pertemuan anda bersama saya Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 minggu ke-18 sudah kita untuk siaran hari ini 11 Julai 2026. Setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya rancangan ini terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi, pastinya melalui portal undian di Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik. Adakah menjadi juara tempat kedua, ketiga, ada orang sampai bilang paling uncit. Dan pastinya kalau Niza tengok, kebanyakan lagu ada yang turun, ada yang naik, ada yang kekal. Tidak ada lagu yang tersingkir keluar, sebab minggu lepas kita tiada lagu pencalonan baru. Jadi minggu ini tiada lagu yang tersingkir keluar. Dan minggu ini adakah kita ada lagu pencalonan baru? Nampaknya tiada lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Jadi 10 buah lagu Niza akan perdengarkan kepada anda semua untuk minggu ke-18. Jadi mari kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM dan juga terus setia menyokong rancangan kelas untuk musim ke-17. Terima kasih kerana anda mengundi, okey? Kesemua 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah ini. Kita berhibur pula dengan lagu yang naik. Wow, lagu ni naik, turun, turun, naik. Minggu lepas di anak tangga yang ke-10, minggu ini naik. Satu anak tangga menduduki anak tangga yang ke-9. Persembahan Esweli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.

0: carta lagu artis Sabah pastinya sebuah rancangan yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Artisnya orang Sabah, komposer, pencipta lagu dan lirik pun orang Sabah. Okay, inilah yang dinamakan carta lagu artis Sabah. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu ini menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu dan lirik Raina Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong dan juga terima kasih juga pengundi-pengundi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Tanpa sokongan anda, kedudukan mingguan ni tiada setiap minggu kan. Niza pun tidak ke udara setiap minggu kan. Mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini alahai turun dua anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang kelima, minggu ini menduduki anak tangga yang ketujuh. Persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon. Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya minggu ini 10 buah lagu Niza perdengarkan kepada anda, sebab kita tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Okey, lagu tersingkir keluar pun tiada juga. Okey, lagu dia dah tayang ke 10, 9, 8 dan juga 7 telah pun kita ketahui siapakah yang menduduki anak tangga yang ke-6 pula. Lagu ini, wow, naik satu anak tangga minggu lepas. Lagu ini menduduki anak tangga yang ke-7. Minggu ini di anak tangga yang ke-6. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Willy dan Lee Slamba, lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slamba. Jom kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang ke-6, Joey, Kau di Hatiku. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

buah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ke-18 siaran hari ini 11 Julai 2026. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi, belum lagi yang kita ketahui lagu daerah peringkat 5, 4, 3, 2 dan juga juara untuk minggu ke-18. Lepas pukul 3 petang nanti, selesai sahaja siaran kelas, penerbit kelas Firdaus akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook, Seksyen Hiburan dan Music. Semuanya di hujung jari kita. Mudah sahaja untuk kita mengundi. Okey, undi adalah rahsia. Lagu siapa yang kita undi? Semuanya adalah rahsia. Kita aja yang tahu. Baiklah, pastinya pelbagai info terkini di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Music RTM ni akan kongsikan kepada anda semua. Uji bakat bidang siaran Rizal Sabah 2026 pastinya kini dibuka juga. Uji bakat bintang kecil Zon Sabah tahun ini 2026 juga telah pun dibuka. Untuk anda ingin mengetahui syarat-syarat penyertaan, cara penyertaannya, cara hantar video macam mana, anda boleh terus melayari laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik. Pastinya ada juga cara lain, iaitu uji bakat secara fizikal bersemuka. Wow, akan diadakan hujung bulan nanti 30 dan 31 Julai 2026 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Jalan Lintas Kepayan. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang kelima pula. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat. Persembahan Lukman Rozali dan Harbert Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harbert Sandar, Ben Lem Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-18? Lagu siapakah? Artisnya siapa? Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terima kasih menemani Niza. Pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan. Jangan lupa juga pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus, Pak. Kita berhibur pula dengan lagu yang naik. Wow, naik 2 anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-6. Minggu ini di anak tangga yang ke-4. Persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron. Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

buah lagu lagi yang belum Niza perdengarkan kepada anda semua. Lagu di anak pengen ketiga, dua dan juga juara untuk minggu ke-18. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menjuduki di anak pengen ketiga ni. Alahai, nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua. Minggu ini di anak tangga yang ketiga, persembahan Hedy Moru dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio, Kelas Musim ke-17, Anak Tangga Ketiga.

Bagus, siapakah yang menjadi juara untuk minggu ini? Yang anda telah undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Semuanya atas sokongan anda. Okay, lagu-lagu ini berada di kedudukan mingguan kelas musim ke-17 sehingga minggu ke-18 sudah kita sekarang ni. Kita berhibur terlebih dahulu sebelum Niza umumkan juara untuk minggu ke-18. Kita dengarkan dahulu lagu di anak tangga yang kedua. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga. Wow. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, minggu ini di anak tangga yang kedua. Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

yang setiap minggu bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Ha, pasti tahu sudah lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-18. Siapa lagi kalau bukan lagu yang kekal menjadi juara minggu lepas. Juara. Siapa lagi kalau bukan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Juara minggu ini.

0: dengan lagunya Masih Ada Ruang Kekal menjadi juara untuk minggu ke-18. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi. Lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah pastinya selepas sahaja selesai siaran kelas pukul 3 petang ni, penerbit kelas Firdaus akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Baiklah, untuk anda yang terlepas kedudukan kelas untuk minggu ke-18 dari awal tidak bersama dengan Niza, kita imbas kembali kedudukan untuk minggu ke-18. Lagu dia nak tengah yang ke-10 Darimu kumpulan Mawar B6. Lagu dia nak tengah yang ke-9 Luka di Hati Sweli. Di anak tengah yang ke-8 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tengah yang ke-7 Sentiasa Ada Kiroi. Di anak tengah yang ke-6 Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tengah yang ke-5 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu di anak tengah yang ke-4 Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu di anak tengah yang ke-3 Kita Hedi Moru. Lagu di anak tengah yang ke-2 Tirai Besi Kamarul. Dan juara untuk minggu ke-18 Masih Ada Ruang UZM. Itu dia 10 buah lagu. Anda akan undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Pastinya Firdaus akan kongsikan potan undian di Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah sebentar saja lagi. Dan jangan lupa, kita ada siaran ulangan kalau anda tidak puas mendengar 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas. Malam nanti ada lagi 10 buah lagu ini akan diperdengarkan kepada anda lagi, okey? Pukul 8 hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Baiklah, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu depan kita berjumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama, pukul 2 hingga 3 petang, serta ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Jumpa lagi. Bye bye.
1: Section Hiburan dan Music RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Music serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada

0: belum? 101.5 FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Sebentar lagi, Utama 9 malam.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, what a brilliant!
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio

0: Back to back music tanpa henti.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena,

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

bersama dengan Kumpulan Iklim Hakikat Sebuah Cinta. Lagu yang dimuatkan menerusi album pertama Kumpulan Iklim, iaitu album Satu Kesan Abadi yang dikeluarkan pada tahun 1990. Terima kasih untuk kamu semua yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, dan semestinya waktu ini sampailah 12:30 malam nanti kamu akan terus kami hiburkan menerusi lagu-lagu rock. Terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari Jak Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Sambil-sambil kamu komen tu, kamu boleh kongsikan jugalah tekaan gol untuk esok pagi, okay, untuk aksi suku akhir antara Norway dan juga England pada pukul 5 pagi nanti. Agak-agak berapa skor yang akan dijaringkan oleh Norway dan juga England, kamu komen je di Facebook rasmi kami Sabah FM Bagus Bah. Jangan lupa untuk terus saksikan menerusi RTM Klik dan juga Sukan Plus. Okey, lagi akan terus kami berikan untuk kamu semua, apapun kita mau teruskan hiburan bersama dengan lagu ini, Meditasi Demi Rindu Kita. Sabah FM, Bagus Bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #Relax dan Rehat.

bersama dengan Lela Bidadari. Terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, dan untuk kamu yang mungkin malam ini ada aktiviti bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, bersama yang tersayang. Kita harapkan semoga semuanya lancar, selancar-lancarnya tercipta lagi satu memori yang indah yang boleh kita kenang sampai bila-bila. Jangan lupa ambil gambar, lepas itu post di Facebook, di Instagram, di mana-mana lah media sosial yang boleh kita kenang bila-bila. Okey, kita mau baca ucapan yang dihantar di Facebook rasmi Sabah FM dan juga menerusi WhatsApp kami. Kita ada si Fatimah Haris, salam ingatan yang berkekalan untuk Nurli Sarin, Zila, Rahima, Kak Bidah, Mami Jun dan semualah terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk Emma, selamat bertugas DJ. Terima kasih untuk rakan kita Sabli di Sandakan, dengar Sabah FM menerusi 92.9. Lagi kita ada si Rosie William Z, dia bilang teka untuk bola Norway 1 England 0. Okey, kita tunggu. Terima kasih juga untuk Jalain Sukintan di Desa Sepi di Pitas. Okey, lagi kita ada Yanyana. Terima kasih untuk Yanyana. Kita tengok lagi lah siapa yang teka jaringan gol untuk esok pagi. Si Florendo dia bilang 90 minit seri. Extra time nanti England akan menang. Berapa skor? Nak tahu. Norway 3, England 1, bilang si Ramlili. Si Marajun Marajun seri. Si Sabli bilang England 1, Norway 2. Itu antara tekaan kawan-kawan kita di Facebook rasmi Sabah FM dan juga menerusi WhatsApp 09 490 4848. Kalau kamu pula macam mana, berapa tekaan gol untuk perlawanan seterusnya 5 pagi nanti Norway menentang England? Kamu komen di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp. Okey, 11 malam nanti kita akan terus ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Apapun, kita mau layan lagi lagu ini bersama kumpulan Slam, Kembali Terjalin, Sabah FM.

paling padu dalam Sportcast Plus, diterajui barisan hos mantap Neo Adlan, Anas Fahim,

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah

0: Kebaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan terstreaman langsung di RTM Click. Rob
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 ketika ini Barisan Nasional BN mendahului 29 daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu sidang media memaklumkan perkembangan ini setakat pukul 10.32 minit malam. Perkembangan seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baiklah, Diati, ketika ini di Dewan Muafakat Taman Yayasan untuk keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buluh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fazli Yusof sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi, menewaskan Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional Dato' Zahari Sarip, menewaskan Rozi Razid dari Pakatan Harapan. Dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buluh Kasap. Baik, saya kira ini saja laporan saya di sini untuk perkembangan di Batu Pahat. Terus bersama-sama Aiman Awaz Bin. Aiman, apa yang boleh dikongsikan di sana?
2: Terima kasih, Sofi. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech bersempena dengan proses penjumlahan undi Dewan Negeri N24 Senggarang. Pada ketika ini, sebenarnya peti undi terakhir telah pun diserahkan kepada SPR, dan kalau diikutkan sebenarnya proses penjumlahan undi itu sepatutnya selesai. Mungkin masih lagi ada perkara-perkara teknikal ataupun dokumentasi yang belum lagi selesai di sebalik tabir, dan sebenarnya kami dan juga para petugas media yang lain masih lagi menunggu keputusan penuh membabitkan calon-calon di N24 Senggarang pada ketika ini. Tetapi kalau saya dapat kongsikan berkenaan dengan statistik semasa, di mana kalau anda berada di kawasan pekarangan Dewan ini, dipaparkan di bahagian skrin hadapan ini, telah pun menunjukkan kesemua 73 peti undi telah pun dikira. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, Barisan Nasional mendahului dengan majoriti 7,916 undi. Jadi itu merupakan antara sedikit orang kata cebisan dan juga coretan lah di Dewan EdTech Batu Pahat pada ketika ini. Setakat itu saja dapat saya laporkan di sini, dan untuk perkembangan seterusnya kita bersama Dayati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aiman. Taburan hujan tinggi antara punca banjir di Melaka Tengah dan Alor Gajah hari ini. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, jumlah hujan kumulatif di beberapa stesen merekodkan antara 132 hingga 158 mm, lebih tinggi berbanding 147 mm ketika ribut tropika Senyar melanda pada November tahun lalu. Katanya ketika ini 6 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dari 22 kawasan. Dengan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam ini, berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang tadi. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Berikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain.
3: Satu tu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab Budi Diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main guna dia ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Mengulas lanjut, Tan Sri Johan berkata pelaksanaan Budi Diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 selitar. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal yang boleh menggugat keamanan serta perpaduan negara. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membendung fahaman itu memerlukan kerjasama kerajaan, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat yang melalui pembentukan sasiah serta pendidikan berteraskan nilai agama. Beliau berkata pembinaan individu berakhlak dan berpegang kepada nilai murni menjadi benteng utama dalam mencegah pengaruh fahaman ekstremis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua lagi slot separuh akhir Piala Dunia 2026 menjadi rebutan awal pagi nanti. Norway dan England akan berentak pada pukul 5 pagi bagi mengisi kelompok 4 pasukan terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken percaya anak buahnya kini lebih yakin selepas mengatasi tekanan beraksi menentang Brazil di pusingan 16 terbaik. Pengendali Three Lions, Thomas Tuchel pula mengesahkan hampir semua pemain berada dalam keadaan cergas menjelang aksi pagi nanti. Dalam satu lagi pertemuan suku akhir, Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albiceleste, Lionel Scaloni, mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Menurut Scaloni, pemain berusia 39 tahun itu sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya setiap kali beraksi dan masih mampu mengubah corak permainan pada saat-saat penting. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Mensambi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Pemain tengah Afrika Selatan Jaden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2026 meninggal dunia. Berita itu disahkan Menteri Sukan Afrika Selatan Gerton McKenzie menerusi satu kenyataan. Menurut beliau, arena bola sepak negara kehilangan antara bakat muda paling menyerlah. McKenzie bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian pemain berusia 25 tahun itu. Sementara itu, polis mengesahkan siasatan telah dibuka susulan penemuan mayat Adams dalam sebuah rumah di pinggir bandar Cape Town. Adams beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan namun tidak diturunkan dalam pusingan kalah mati yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Kanada.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 900 ribu penduduk dipindahkan di China ketika taufan Bavi menghampiri negara itu selepas membadai utara Taiwan dan kepulauan barat daya Jepun. Menurut pihak berkuasa China, penduduk di Beijing dan bandar Wenzhou dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Bavi dijangka melanda daratan China awal pagi esok. Di Taiwan dan Jepun, Bavi turut menyebabkan puluhan ribu penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Sekurang-kurangnya 15 pelancong warga India maut selepas bot laju yang dinaiki terbalik berhampiran Pulau Phu-Koch di selatan Vietnam. Beberapa mangsa berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan VN Express, bot yang membawa 36 penumpang itu terbalik kira-kira 400 meter dari Pulau Merut, Ngui. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, 32 individu ditahan kerana disyaki mencetuskan kebakaran hutan di 22 wilayah sejak awal musim panas. Menteri Dalam Negeri, Laura Nunes berkata kesemua suspek akan dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau turut memberi amaran pihak berkuasa akan meneruskan tindakan terhadap individu yang didapati terbabit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

PN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

Baiklah, bersama dengan kumpulan Damasutra, umpama mimpi dalam mimpi terus membawa kita ke pukul 11.28 minit malam. Ini jam yang terakhir untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 11 Julai 2026. Terus lagilah teka gol untuk perlawanan esok 5 pagi Norway bertemu dengan England. Kamu boleh terus komen di Facebook resmi kami Sabah FM Bagus Bah. Ada juga kawan kita ni, dia hantar WhatsApp, nama dia Din dari Tawau. Dia bilang mau hantar ucapan untuk si Abang Loke. Abang Loke untuk jaga pemakanan. Inilah ini, dia sebut-sebut lagi Portugal. Dia bilang biar Portugal kalah tapi makan itu utama. Makan nasi kit nanti sakit. Yang kalah tu kita move on untuk kita sokong pasukan seterusnya nanti. Okey, untuk Abang Loke, kita tenang-tenang jadi posisi. Jangan sedih-sedih dan jangan kecewa. Kita move on. Okey, lagi kita tengok tekaan gol kawan-kawan kita di Facebook. Si Aisyah bilang England menang. Lagi Marsa Saleh, Norway 2, England 1. Hanya dia, England 4, Norway 1. Si Terry, England 3, Norway 2. Si Aini ni dia bilang tunggu keputusan, dia nak mau teka. Okey, lagi kita ada kawan-kawan kita, si Niz Kanik dia bilang wow, nampaknya semua berpihak pasukan Norway. Awas, bola tu bulat, dia bilang. Kita tengok dulu baru tahu keputusan. Okey, lagi Tiap Sasanin, England 2, Norway 3. NB Guy, Norway 4, England 3. Okey, kamu yang lain boleh tengok jugalah jangkaan-jangkaan ataupun ramalan-ramalan kawan-kawan kita menerusi Facebook resmi Sabah FM Bagus Bah. Baik, kita teruskan hiburan untuk R&R untuk malam ini. Lagu ini Exist, Rahsia Pohon Cemara, Sabah FM Bagus Bah.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Nampaknya tugasan saya selesai sekejap saja lagi. Apapun, jutaan terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Dan kalau kita tengok ramalan rakan-rakan pendengar kita untuk perlawanan suku akhir 5 pagi nanti, nampak gayanya ramai yang memilih Norway akan menang menentang England. Kalau ramalan saya, Norway 3, England 1. Apapun, sama-sama kita nantikan siaran langsung suku akhir Norway bertemu England 5 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan juga TV OK. Kamu juga boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Klik ataupun longsuri saja portal rasmi rtmklik.rtm.gov.my. Dua lagu terakhir, macam biasa kita ada Naluri Cinta, Rohana Jalil dan juga Toki. Tapi sebelum itu, ini dia Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Nama saya Azan Wahab. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam untuk semua.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Sonar FM sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar warga Malaysia? Untuk Nasional Game Hantu bersama-sama dengan saya edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Ahad, 12 Julai 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus kekal setia mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan terbaik anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Burung Hantu yang terus layan, terus berhibur di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga yang mendengarkan menerusi stesen radio RTM, stesen negeri yang menyambung siar Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah, sekarang ini juga kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama-sama kita ikuti sidang media SPR. Di mana pilihan raya, sempena pilihan raya pada hari ini, pada hari semalam, pilihan raya negeri Johor ke-16, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita teruskan hiburan kita, pastinya Nasional Game Burung Hantu yang akan terus menghiburkan awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda, ialah pastinya lagu terbaik. Terus layan Nasional FM.

menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakam dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

jadi dengar lagunya Gelap-gelap bergelap terang untuk anda 12.39 bilik malam waktu ini. Bila tengah malam, semoga anda semua baik-baik saja. Di awal pagi ini pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi tengah malam anda 3-6 pagi nanti di Nasional Game Burung Hantu. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti, terus menemani anda sambil anda bekerja, sambil anda bertugas yang baru masuk shift tu. Selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar sebuah warga Malaysia yang memandu ketika ini? Semoga semuanya selamat dan telah berhati-hati di jalan raya. Malam minggu ni ramai yang keluar, macam-macam kata lokasi pergi tengah malam ni. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik juga, sekarang ni kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi SPR untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, sebenarnya Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Jadi sama-sama kita nantikan, tapi kita terus hiburan kita di tengah malam ini sehingga 6 pagi Nasional Game Burung Hantu. Juga perkongsian info cuaca di sebelah tengah malam ini, Petrus Rujuk di Met Malaysia, dan khususnya hujan lebat di Negeri Terengganu, Pahang, Johor, di Sabah juga, kawasan penalaman di Sipitang dan Nabawan, kawasan Pantai Barat, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tonga, Terlupit sehingga 2 pagi nanti. Jadi terus rujuk info cuaca untuk anda rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga segala aktiviti dan tugasan luar kawasan. Dan kita teruskan hiburan kita sebuah lagu ciptaan daripada Akmah untuk anda jemu terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RPM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RPM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: dan media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebenar Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
1: Hadirin sekalian, majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Seri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini

0: ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini, seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada yang berkenan.
2: Baik, demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang disambung siam menerusi TV1.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini, permulaan hari baru, 1.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya terus menghiburkan kita awal pagi ini dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama. Berbagai nostalgia yang diukir melalui baik-baik lirik lagu. Jadi sama-sama kita berhibur awal pagi ini. Seperti biasa awal pagi ini, yang mana pada kelapangan adalah sama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung, secara visual. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin diucapkan, yang ingin diungkapkan ataupun yang ingin dikongsikan, boleh hadir bersama dengan saya. Kita berbual, kita berinteraksi. Barat kita berinteraksi tapi kita berinteraksi melalui TikTok Live sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik, membawa kita ke lembah yang lama dengan pelbagai cerita yang diungkapkan oleh sebuah lagu. Kadang-kadang lagu, kita dengarkan sebuah lagu itu, dia memberikan kita pelbagai emosi, pelbagai rasa. Kadang-kadang rasa bahagia, rasa sedih dan sebagainya. Jadi itulah dia keindahan dan juga keunikan lagu-lagu nostalgia. Selamat pagi semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Apa khabar? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita semua. Pagi hujung minggu hari Ahad, 12 Julai 2026. Yang mana bekerja ketika ini, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Pastinya segala urusan itu dapat diselesaikan dengan cahayanya. Sparrow, Kuantan hadir, cuaca gelap. Oh, dekat Kuala Lumpur pun cuaca gelap juga, kan? Pagi-pagi ni memang tengah gelap sekarang ni. Abang Fie, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Princess Cute, Itaro Zaya, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan juga sekarang ini yang sambil menyiapkan dan persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Dia berperang di dapur Macam-macam kuali dah bunyi tu kat dapur tu. Sabar. Sikit lagi nak selesai dah tu Dan juga yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, yang memandu secara khususnya abang-abang luri kita dan abang-abang healing kita, juga kakak-kakak kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Dan selamat hati-hati. Berhentilah dahulu kalau berasa letih. Kita ambil dulu kopi, kita layan dulu Nasional FM. Kita bagi segur mata, sambung semula perjalanan anda. Ayo geng burung hantu, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu yang terbaik, lagu yang seterusnya ini, hiburan yang seterusnya ini, hiburan ciptaan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasi dan juga yang berjudul Fantasia Bulan Madu. Terus layan.

je lagunya suara kita 2 pagi ketika ini. Nasional Geng Burung Hantu pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada anda yang menghiburkan anda pada pagi ini. Mungkin pagi ini ada yang baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin Nasional FM dapat menghiburkan anda dan memberikan pelbagai rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi RZM baru-baru ini ya. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, juga boleh antarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini, sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Masih je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda, peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, orang kata mendengarkan Nasional FM. Terus membuka Nasional FM 24 jam. Terus beribu terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS. Salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu, layan Nasional Geng Burung Hantu. Nurul Atika binti Bangka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat bertugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih, selamat pagi semua. Layak kita Nasional FM, Nasional Geng Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua. On kita terus. Ayo Geng Burung Hantu, warga Geng Burung Hantu. Kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua, terima kasih. PKA Amin hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta Geng Burung Hantu. PKA Amin, Geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat bersiaran di konti Radio Perjalanan Ramai. Pendengar Siti Geng Burung Hantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Juga kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada Zain Kevin untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi, selamat pagi. Dan teruslah kita terus berhibur dari Jerantut, Hasnah Nasional Geng Burung Hantu.

하루 살도 그냥 관계 와 주인이. 라이마로 그가 라구냐 진짜 크리스탈 파스티냐 히브랜 terbaik kita pada pagi ini. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama tapi lah yang kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Terusi Nasional Game Burung Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi Ahad ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semua yang di TikTok yang terus dengar di Nasional FM, walau di mana juga dah berada ketika ini, yang memandu juga secara khususnya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli, salam Kuala Terengganu hadir. Assalamualaikum, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM melalui aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio Nasional FM melalui aplikasi RTM Klik, malah anda boleh tonton secara percuma bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula. Untuk perlawanan saingan suku akhir, Norway akan bertemu dengan England. Sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Peminat-peminat Bang Lingham juga hadir bersama kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya. Dan juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland. Satu-satunya pasukan dari Amerika Latin yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih. Tepi-teping Ita Rosaya yang ada bersama di TikTok Nasional FM. Dan juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini, secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Teluk Pit dan Beluran serta di Kudat dan kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasalah berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana, secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja.

kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi. Marilah kita menyapa sahabat kita. Siapa yang hadir di TikTok Live Nasional FM ya? Antaranya kita bersama dengan Princess Q Itaro Zaya G, Lady the Girl Johnny G, Lady Heda. Dari tadi teman saya tepi-tepi, terima kasih Abi Hashim dan Kopa Marsa Saleh juga. Wah, saya wah nama dia eh? Su Spero Fazli Liza Faiz Liza, salah nombor eh? Tengku Syaiful Vino 76 Jajah 83 Fatimah Man Ati Suriati Juraida 72 Junenda Kamarin, diikuti Jamila Mat Rashid Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita eh? Saya akan menyapa anda kemudian nanti, yang mana saya tak sapa tu boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya ya, masa mentara saya masih lagi bersedia di TikTok Live Nasional FM eh? Duncur hadir tetap layan ke burung hantu saya wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kerana setiap nota yang membuka kembali layan kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu kan. Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk kan. Tapi kita dengar lagu ni, ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu cintaan daripada Dato' M. Nasir sendiri dan liriknya ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini eh? Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh arwah Mama Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya Nasional Geng Burung Hantu.

0: lagu jemu.
1: Lagu yang diberikan oleh Kumpulan Slam. Untuk jam yang ketiga ini, 3-4 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita, waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita, siapa yang kita dahulu. Sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Nah, sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki. Satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Juga yang baru saja masuk, selamat pagi. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaru saya, ya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih, 191 ribu like pada pagi ini yang terus menyokong Nasional FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua geng buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramladin hari bersama, selamat pagi Badal Reza, selamat bersiaran pada pagi ini, lagu semua terbaik, terima kasih. Ida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke-16. Mak kata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Rus, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari merata, ya, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga dibersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini, yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan jayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Virginia Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat game burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal, kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata, kita layan game burung hantu sampai pagi sambil mengopi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk saya game burung hantu. Mantap Rudy Rugila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda. Ini Ini bukan sekadar lagu lama. Lagu yang popular pada tahun 1995. Ini suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu terbaik untuk anda. National FM.

0: Kita di Sipu Rapi.
1: Sebuah lagu daripada Anis Suraya. 3.37 minit pagi waktu ini. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu menghidupkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya, baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Masih lagi segar ya, yang mana dah mula lentur tu, godahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan, yang mana bekerja. Tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu, kita isi perut dulu lah kan, makan makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang ya. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati, lirik yang membisik rindu. Jadi itulah di indahnya lagu-lagu nostalgia. Waalaikumsalam Syarifah. Malam ni Kak Hanim tak ada ke? Kak Hanim berehatlah eh. Bukan Kak Hanim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga nak pagi nanti. Berbagi ya, 2 jam 21 minit saja lagi sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA, saingan suku akhir di mana Norway akan bertemu dengan England sepak bola 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa? Cerah mata sikit bagi. Hantarlah ke konti. Fridge magnet ke kitchen ke? Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagi dia sikit je. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin ke udarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Berusia ruangan komen di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu, sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam. Dan juga keputusan secara keseluruhannya, apa yang kita dapat lihat, keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Juga bebas kosong, muda kosong kerusi. Dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi. Dan juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita eh. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Mak kata Pasu Omar pada pagi ini, assalamualaikum semua Game Berhantu, selamat melayan kita Game Berhantu di Konti Nasional FM sama-sama dengan Rizal sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan diceriakan selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pak Su eh? Mantap Pak Su, terima kasih hadir Game Burung Hantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas persiaran di segmen Nasional Game Burung Hantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir dan melaporkan diri bersama Otai, yang kat kesayangan Masuk Tarhidi, yang merupakan peminat setia Game Burung Hantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih Asnar Rizal, Sunflowers, Para Gasu, Sungai bersama sama pagi, hadir dari Sabah. Katanya on duty sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Memang terbaik Aram IT, katanya. Mantap. Boleh bagalah kau. Abdul Jalil dari Endau, Johor hadir bersama, selamat pagi. Marsa Saleh Aiman, Taman Ria. dari Tawau Sabah juga, Astani. Salam dari Tawau, geng setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Wah, bertemankan Reza terus ceria kita layan sampai subuh, sampai bermulanya sepak bola Piala Dunia nanti. Reza KB hadir bersama Zaid Zura ini. Terus layan kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus menghiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik yang terus menceriakan lagi pagi anda pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Fabians. Ayo kita santai, ayo kita berhibur malam minggu. Iva Natasha.

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pengemudi. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 7.

salatil qa'imah. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadha al-yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min azabin fi an-nar wa azabin fi al-qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
0: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu kerana malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahawa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tak bahwa Ustaz, dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey, dia nyarut masalah te. Wairu'un masalah itu, dia gagal masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah.

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sabah FM.

0: Racun.
1: Kawau 95.7 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Radio Malaysia, Radio FM.

0: Domingo.
1: Santai hilang. Tiga, tujuh malam. Baik, salam sejahtera, salam bahagia. Kita kembali bersama menerusi Rentas Segara edisi Hujung Minggu. Hari ini telah pun masuk ke hari yang ke-12 di bulan yang ke-7, 12 Julai 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia. Kopi sarangan kan sayang, ciao and good morning. Selamat berhujung minggu, selamat hari Ahad, hari Minggu kepada semua orang, kepada semua pendengar yang kita kasihi, yang baru bangun tidur, selamat buka mata. Jangan lupa tarik ke langsir tabir kamu orang supaya cahaya masuk pagi hari ini. Yang sudah berada di ruangan dapur mungkin sedang masak nasi goreng, rebus mie, buat mie gihun goreng, mie goreng dan sebagainya, atau sedang buat kopi panas, hati-hati jangan sampai hangit masakan kamu orang. Anda yang bersiap-siap memulakan perjalanan untuk pagi hari ini, turun kebun, keluar bersarapan bersama keluarga sekejap lagi, atau juga menjalani ibadah ke gereja, atau apa juga urusan pagi hari ini, semoga semuanya dipermudahkan dan perjalanan anda semua selamat sampai ke destinasi. Mana-mana yang masih lagi bersantai di rumah, anda apa hari Ahad, mohon hari Minggu juga hari ini, bolehlah kasih perlahan sedikit rentak pagi kita, tapi jangan sampai sambung tidur dan bangun tengah hari pula. Itu nak mau. Pagi hari ini anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Higgs. Hanya aku cinta kamu orang semua, menemani pagi hari Minggu kamu orang menerusi Rentak Segar bermula sekarang inilah sampai pukul 9 pagi nanti. Sepanjang 3 jam kita bersama, kita akan sajikan kepada anda lagu-lagu yang santai, lebih lagu lagu sambahan untuk anda, ceria dan pastinya boleh kasih naik mood kamu orang. Okey, jangan kacau mood kamu orang yang memang bom hari ini. Kita juga kongsikan informasi semasa, pesanan pagi, juga cerita hujung minggu dan macam-macam jugalah yang akan kita kongsikan. Hasil juga mungkin kiriman ucapan anda di ruangan Facebook Kering FM, juga talian WhatsApp di 0195896 5868 0195896 5868. Okay, jadi dimanapun kamu orang berada, sama ada di Keringau, Tenem, Tambunan, Nabawan ataupun di seluruh kawasan pedalaman, di mana jua anda dapat dengarkan siaran kami, selamat mendengarkan Keningau FM. Jalan-jalan, wah, dah mana tahu jalan-jalan pagi hari ini kan. Okeylah, kita mulakan pagi hari ini, selamat berhujung minggu. Inilah Rentak Segar Keningau FM, hebat syoknya.

0: Sabah Ginowoku Onsoy.
1: Bagi saudara rata-rata hari ini sedang menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, pastinya perlawanan antara pasukan Norway dan juga England. Tamat separuh masa yang pertama seketika tadi, Norway mendahului menerusi Andreas Seljatrup sebelum Jude Bellingham menyamakan kedudukan untuk England. Perlawanan ini menentukan satu lagi tempat ke separuh akhir. Pasukan Argentina akan berdepan dengan Switzerland 9 pagi hari ini di Kansas City. Pemenang akan bertemu pemenang antara perlawanan Norway dan England sebentar nanti. Masih lagi ada 45 minit baki untuk masa yang kedua. Perlawanan antara Norway dan juga England yang telah pun tamat separuh masa yang pertama seketika tadi, Norway duluan mendapatkan gol pada minit ke-36. Dan sebelum whistle penamat tamat untuk separuh masa yang pertama, Jude Bellingham di minit ke-47 di masa tambahan berbaki 4 minit sebentar tadi telah pun menyamakan kedudukan. Yang pastinya dua pasukan telah pun mengesahkan tempat ke suku akhir. Spanyol marah menewaskan Belgium 2-1. Yang akan bertemu bertemu dengan pasukan Perancis. Berita baik juga untuk saya kongsikan kepada anda, perlawanan antara Argentina dan juga Switzerland. 9 pagi nanti anda boleh saksikan menerusi saluran TV1 dan juga TV2 selain daripada RTM Klik. Itu base-nya. Untuk edisi hari Minggu hari ini, bolehlah menonton bola. Buat persiapan 9 pagi, masih lagi ada masa harapu timpu untuk anda cari bekalan makanan sarapan pagi sambil menonton bola Argentina dan juga Switzerland untuk suku akhir yang kedua ini. Anda boleh saksikan menerusi TV1 dan juga TV2. Layan terus bersama dengan kami di Kering FM. Inilah Rentak Segar edisi Hujung Minggu.

0: saya, Syawel Lapin, sekedar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli bela, pastikan Anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguatkuasa undang-undang.
1: Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia KFM.
2: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

kembali bersama Rusi Rata Sekar edisi Hujung Minggu. Pagi hari Minggu selalunya terasa lebih tenang jiwanya. Jalan raya belum lagi terlampau sibuk. Kalau awal-awal pagi ni, suasana di luar pun masih lagi nyaman. Udara pagi masih lagi terasa lebih segar. Kalau kamu orang baru bangun, cuba buka tingkap atau keluar sekejap di beranda. Tarik nafas perlahan-lahan, nikmati bahawa udara pagi, dengar bunyi alam di sekeliling. Begitu, kadang-kadang kan perkara yang sederhana begini pun sudah cukup untuk kita kasih hati rasa lebih lapang. Hari ini tidak perlu terburu-buru, anda perlu kelang kabut. Mulakan pagi anda dengan pikiran yang positif, hati yang tenang, rasa syukur kerana masih dibagi peluang untuk menikmati satu lagi hari yang indah. Apapun rancangan kamu hari ini, buatlah dengan santai tapi penuh semangat. Tinggalkan sekejap segala kerisauan kamu orang, fokus kepada perkara yang baik-baik dan nikmati setiap momen hujung minggu ini bersama dengan keluarga serta orang yang tersayang. Hari Ahad bukan sekadar hari untuk kita berehat dan bermalas-malasan kawan. Hari ini adalah peluang untuk kita memulihkan tenaga kita, menenangkan fikiran, juga menyusun semula langkah sebelum masuk ke minggu yang baharu. Kalau sepanjang minggu lalu sibuk dengan kerja, urusan keluarga atau masing-masing dengan tanggungjawab semua, gunakanlah hari ini untuk kasih rehat betul-betul tubuh dan juga minda kamu orang. Buat perkara yang kamu orang suka, luangkan luangkan masa bersama dengan keluarga, kemaslah ruang dari sekeliling anda, siapkan sedikit perancangan untuk hari esok. Tidak perlu rancang terlalu banyak, cukup pikir apa yang mau kasih selesai, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu kita bagi keutamaan. Bila kita masuk minggu baharu dengan pikiran yang lebih teratur dan tenaga yang sudah pulih, perjalanan pun akan rasa lebih ringan. Jadi nikmati hari minggu hari ini sebaiknya, berehatlah, isi semula semangat dan bersedia melangkah dengan lebih yakin untuk minggu yang akan datang. Inilah Rentak Segar edisi Hujung Minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagu untuk anda. Kering FM, hebat syoknya.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Relax, hujung minggu. Tapi hebat lagi. Son, relax, hujung minggu.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kendaraan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Lebih lagu, lebih santai,

Baik, berada di penghujung waktu untuk pusingan yang pertama 6.07 pagi. Waktu ketika ini 6.49 menghampiri 6.50 minit pagi. 50 minit itu 10 minit sebelum pergi pukul 7 pagi. Jangan lupa bersama dengan berita utama 7 pagi. Nanti kita akan bawakan kepada anda. Boleh terus titipkan ucapan kamu orang di ruangan Facebook Kering FM, juga di talian WhatsApp 019-58-9668. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam season akhir kita di Kening FM. Hebat dan syoknya.

Doa pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Yang maksudnya syabas, sekalian semua amat baik dan telah melaksanakan tugas dengan baik sekali. Semoga kalian menempah kedudukan yang terbaik di syurga.

sebentar lagi Utama 7 pagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

17 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu lebih hebat, lagi show bersama kami di Kenyo FM 6 hingga 9 pagi
1: bersama manusia rentas segara edisi Hujung Minggu, ditemani bersama dengan saya rakan penyampai anda. Nama saya Higgs, hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin menemani anda. Selamat menikmati sarapan pagi anda. Pasti hari ini riuh seketika di depan TV anda menyaksikan perlawanan antara Norway dan juga England. WSL pertama 90 minit berlalu, kini berada dalam masa tambahan. Di masa tambahan seketika tadi, pada minit ke-93, Jude Bellingham sekali lagi telah pun menambah jaringan England untuk kedudukan 2 England, Norway 1. Aksi masih lagi berlangsung dengan Norway berusaha keras mencari gol penyamaan. England cuba mempertahankan kelebihan bagi merebut tiket ke separuh akhir. Cukup mendebarkan dan sekarang ini apakah mungkin pasukan England diberi sepakan penalti? Sama-sama kita nantikan sebentar nanti sambil anda menikmati sarapan pagi anda. Selamat bersarapan. Anda yang dalam perjalanan ke tamu kan, di Tanam ada tamu, di Keningau ada tamu. Ada juga rakan-rakan kita yang telah bergerak ke gereja seawal pagi hari ini. Selamat merancang aktiviti santai anda bersama dengan keluarga. Apapun rancangan anda, nikmatilah masa berkualiti bersama dengan insan tersayang. Pandu dengan hati-hati, jaga keselamatan kamu orang dan terus kekal bersama dengan kami. Terima kasih yang memilih siaran Kering FM. Hebat syoknya. Suka jugalah untuk kita bawakan perkongsian kepada anda untuk perlawanan yang kedua, suku akhir kedua, perlawanan antara pasukan Argentina dan Switzerland. Anda boleh saksikan juga menerusi saluran TV 1 dan juga TV 2. Pukul berapa? 9 pagi nanti. Sekejap sejak lepas selesai perlawanan Norway dan juga England, anda boleh tengok TV 1 dan juga TV 2 selain menerusi RTM Click untuk menyaksikan perlawanan suku akhir yang kedua antara pasukan Argentina dan Switzerland. Okey, tidak ada sepakan penalti untuk pasukan England. No penalty, no foul, dia bilang. Saya tengok sekarang ni secara langsung. Apapun dia, 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama merusi watak berita Kering FM. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam season atur kita. Inilah Rentai Segar, Kering FM, hebat syoknya.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keringau FM edisi Ahad 12 Julai. Industri tenusu Sabah dijangka diperkukuh menerusi kerjasama strategik antara Lembaga Industri Getah Sabah LIGS, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah dan Farm Fresh Berhad. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata kerjasama itu akan meneroka pembangunan ladang tenusu komersial berskala besar melalui projek Keningau Dairy Valley. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis menandatangani MOU itu di Kota Kinabalu. Projek itu dijangka menarik pelaburan swasta dan kepakaran teknikal bagi meningkatkan pengeluaran susu segar serta produk tenusu tempatan. Inisiatif itu turut membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan dan pasaran kepada penternak tempatan sekaligus memperkukuh rantaian nilai industri tenusu Sabah. Sementara itu, LIGS akan membangunkan kira-kira 500 ekar tanah di Tuaran menerusi projek pembangunan bercampur hasil kerjasama dengan sebuah syarikat pemaju. Datuk Jamawi Jaafar berkata projek itu merangkumi pembangunan komersial, kediaman dan perindustrian. Inisiatif itu menyokong aspirasi Hala Tujuh Sabah Maju Jaya 2.0 dalam memperkukuh pembangunan ekonomi negeri serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Kedudukan strategik Tuaran sebagai laluan utama ke utara dan pantai timur Sabah memberi potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baharu. Ia merupakan langkah awal yang penting ke arah pelaksanaan projek berimpak tinggi kepada negeri Sabah. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, antara laluan utama melahirkan tenaga kerja mahir bagi menyokong pembangunan Sabah. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratih berkata perkembangan pesat teknologi, automasi dan pendigitalan menuntut lebih ramai tenaga kerja

inovatif, berintegriti serta mampu memenuhi keperluan industri masa kini dan masa hadapan. Teks ucapannya dibacakan setiausaha politiknya Justino Jalang pada program KV Skills peringkat Zon Sabah dan Labuan 2026 di Kolej Vokasional Tawau. Kementeriannya akan terus menyokong agenda memperkasa TVET sebagai antara pemacu utama pembangunan modal insan, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi negeri. Sementara itu, program KV Skill mampu menjadi platform mengasah kompetensi pelajar vokasional mengikut keperluan industri serta meningkatkan daya saing mereka dalam dunia pekerjaan. Dato' James Surati berkata, program itu bukan sekadar pertandingan menentukan pemenang. Sebaliknya, medan pelajar menguji kemahiran mengikut standard industri, membina keyakinan diri serta memupuk budaya kerja profesional. Usaha itu selaras dengan agenda memperkuku TVET bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri. Sabah merekodkan lebih 531 kes keganasan rumah tangga tahun lepas. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal berkata, angka sebenar dipercayai lebih tinggi. Berikutan masih terdapat mangsa memilih untuk tidak membuat laporan. Justru program advokasi dan pendidikan kesedaran keganasan rumah tangga perlu diteruskan bagi memberi keyakinan kepada mangsa untuk tampil mendapatkan bantuan daripada agensi berkaitan. Dato' Rina ditemui pada program advokasi at KRT Prismanita dan advokasi kesejahteraan untuk wanita at keganasan rumah tangga peringkat negeri di Dewan Masyarakat Tawau. Beliau berkata kerajaan negeri terus menyediakan bantuan termasuk khidmat kaunseling, sokongan psikososial serta perlindungan kepada mangsa dengan jaminan identiti mereka dirahsiakan. Dalam hal itu, Dato' Rina memaklumkan kerajaan juga telah memperkenal inisiatif baharu dengan menyediakan insentif kewangan kepada mangsa keganasan rumah tangga. Ia sebagai galakan untuk mereka keluar daripada situasi penderaan dan mendapatkan perlindungan. Sehubungan itu, masyarakat diseru supaya lebih peka terhadap tanda-tanda keganasan rumah tangga serta tidak memandang ringan penderaan mental serta menggalakkan mangsa tampil mendapatkan bantuan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka. Keganasan rumah tangga tidak hanya melibatkan penderaan fizikal, malah penderaan mental dan emosi yang memberi kesan besar terhadap psikologi mangsa sehingga menjejaskan keyakinan diri dan kehidupan mereka. Program advokasi tersebut mengimbunkan lebih 700 peserta sekaligus mencerminkan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap usaha membentaras keganasan rumah tangga. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkukuh agenda pengantarabangsaan menerusi kerjasama strategik dengan Victoria University of Wellington, New Zealand. Memorandum persefahaman itu ditandatangani Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor, manakala Victoria University diwakili Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Logan Bannister. Kerjasama berkenaan merangkumi mobiliti dan pertukaran pelajar, penyelidikan bersama serta pertukaran staf akademik bagi memperkukuh hubungan antara kedua-dua institusi. Menurut Dato' Dr. Kasim, kerjasama itu sejajar usaha UMS melahirkan graduan berdaya saing global, memperkasa penyelidikan dan memperluas jaringan antarabangsa universiti. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hektis Zahimid. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, berita sukan edisi 12 Julai 2026 kita bawakan perkongsian kepada anda. Saya mulakan dengan berita sukan tempatan atlet dari 110 meter lari berpagar Negara Muhammad Armin Zahril Abdul Latif berjaya memecahkan rekod kebangsaan ketika mengesahkan tempat ke final kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia 2026 di Ordos, China. Menurut hantaran Facebook rasmi olahraga Malaysia, juara terbuka Singapura itu mencatat masa 13.63 saat pada saingan saringan pertama sekaligus memadam rekod kebangsaan 13.67 milik Razam Shah Wan Sofian yang dilakar pada 2017 pada perlumbaan saringan pertama. Pemenang pingat angkasa sukan SEA 2025 itu menamatkan saingan di tempat kedua di belakang atlet China Shiki Zhou yang mencatat 13.58 saat, manakala wakil Thailand Sutan Hatai Parambut di tempat ketiga dengan masa 13.99 saat. Lagi kita bawakan berita sukan tempatan, jagoh lompat jauh para negara Dato' Abdullah Latif Romli diberi penghormatan besar sebagai pembawa jalur gemilang ke sukan Commonwealth Girls Go 2026 yang dijadualkan berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Turut memikul tanggungjawab besar bersama-sama pemegang dua pingat emas sukan Paralimpik itu ialah atlet bowling padang wanita negara Emma Feriana Saroji yang dipilih sebagai pembawa baton. Perkara itu diumumkan Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Muhammad Nasir Ali pada sidang media selepas mesyuarat Majlis Eksekutif MOM ke-216 dan Perhimpunan Agung Tahunan MOM ke-45 di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Ketua Jurulatih skuad bola sepak wanita negara Joel Conley yakin Malaysian Tigers masih memiliki peluang cerah untuk mara ke separuh akhir Piala Wanita AFF 2026 meskipun sekadar seri 1-1 menentang Laos pada Jumaat. Menurut Conley, nasib skuad negara masih berada dalam tangan sendiri apabila kemenangan ke atas Singapura pada aksi terakhir kumpulan A pada Khamis ini akan memastikan kemaraan kepusingan seterusnya. Okay, kita beralih ke berita sukan luar negara. FIFA akan menjual kepingan padang daripada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Ia bagi memberi peluang kepada peminat sukan bola sepak membeli cebisan kecil rumput padang itu. Wow. Setiap kepingan mengandungi cebisan asli daripada permukaan padang perlawanan akhir yang ikonik menjadikan koleksi unik yang meraihkan antara acara sukan terbesar dunia. Pemacu USB Arclick itu turut dilengkapi filem pengesahan ketulinan selain berfungsi sebagai bahan pameran yang moden dan elegan. Miliki sebahagian daripada sejarah bola sepak dengan kepingan asli rumput padang Piala Dunia FIFA 2026 yang dipelihara secara kekal dalam Arclick Premium bersama cendermata pemacu USB. Wow. Boleh buat tweet. Lagi-lagi berita sukan luar negara kita kongsikan, Mikel Mariano muncul wira Spanyol apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-88 untuk menewaskan Belgium pada aksi suku akhir Piala Dunia di Stadium Sofie pada Jumaat. Kemenangan dramatik itu membawa juara Eropah tersebut ke separuh akhir menentang Perancis di Stadium AT&T Arlington, Texas pada Selasa. Dan saya akhiri berita sukan untuk edisi hari ini. Pastinya aksi suku akhir Piala Dunia 2026 tertumpu kepada pertemuan dua penyerang elit dunia apabila England berdepan Norway dalam aksi yang menemukan Harry Kane dan Erling Haaland di Stadium Hard Rock Miami. Pada perlawanan 16 pasukan terbaik, Kane muncul wira selepas membantu skuad The Three Lions menewaskan Mexico 3-2 meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain. Penyerang Bayern Munich itu kini telah meledak 6 gol sepanjang kejohanan. Sementara Haaland pula memamerkan sentuhan berbisa dengan 7 jaringan yang membawa Norway melangkah ke suku akhir buat kali pertama dalam sejarah. Jurulatih Norway Stelbecken mengakui aksi menentang England sebagai perlawanan akhir penting dalam sejarah bola sepak negara itu. Antara berita sukan kita kongsikan kepada anda edisi 12 Julai 2026.

0: kosong-kosong.
1: Keningau FM, bantu bisnes Anda lebih dikenal.
2: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di Denham, Keningau, Napawan dan Tambunan FR Show.

Baik, kita sapa harapkan kita teka Dori Saraya Simbuan Esok. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga untuk anda. Dan ini teka Dori Saraya Pisa-Pisa. Selamat berhujung minggu untuk semua rakan-rakan Kedengar FM. Terima kasih juga Aman Kana. Buat DJ, hanya aku cerita kamu orang semua. Selamat bertukar stik konti. Dari sini kamu bagi dah Kedengar mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar. Elok parang kerana ditempah pada tukang yang handal. Elok orang kerana amanah diterima, adat pun kekal. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Salam senyum untuk anda. Terima kasih juga, selamat pagi rakan kita LVS Amai Paran. Untuk semua rakan-rakan setia Kening FM, DJ dan juga semua, apa khabar? Lambat hantar ucapan dia bilang. Semoga semuanya kekal ceria sehat sepanjang masa. Terima kasih dengan titipan ucapan menerusi siaran Kening FM dan Sabah VFM. Salam persahabatan kekal selamanya dengan perkabaran infonya. Tempat dia sejuk berkabus, mentari samar-samar mau keluar. Okey, baik, terima kasih. 8 pagi ke Pusat Berita Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.